0853 dan Mauliza Tulrika 0851 8387 1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Salam sehat untuk Anda semua dan tetap semangat tentunya kami ucapkan. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.
2: Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah munanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi munanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Kabupaten Gayo. Ini mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan seorang buah hatinya. Tradisi munanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.
3: FYI for Yay Info.
4: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
5: Aku ini takut ketinggian.
4: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
5: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
4: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
5: Iya.
4: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
5: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
4: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
5: Takut
4: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
5: Masa sih? Di situ ada.
4: Iya.
5: Yaudah, yuk.
4: FYI, for yay info.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz pendengar. Satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pasar modal Indonesia bersiap menghadirkan instrumen investasi baru berupa Exchange Traded Fund atau ETF. Emas yang diproyeksikan menjadi salah satu inovasi penting di industri keuangan nasional. Produk ini menggabungkan keunggulan investasi emas dengan kemudahan transaksi layaknya saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pengembangan ETF emas merupakan bagian dari reformasi produk ETF yang tengah didorong BEI guna memperluas pilihan instrumen investasi di pasar modal. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan akses investasi emas yang lebih mudah, liquid, transparan, dan terjangkau, baik bagi investor retail maupun institusi. Minat terhadap investasi emas kembali meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global, pelemahan dolar Amerika Serikat, perubahan arah kebijakan suku bunga dunia, serta meningkatnya tensi geopolitik menjadikan emas kembali dipandang sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Karakteristik tersebut membuat emas dinilai relevan sebagai instrumen diversifikasi portofolio. Data BEI menunjukkan bahwa sepanjang 2025, emas menjadi salah satu aset dengan pertumbuhan tertinggi dalam rata-rata kinerja selama 10 tahun terakhir. Emas juga mencatatkan imbal hasil yang kompetitif serta memiliki korelasi yang relatif rendah terhadap saham maupun obligasi. Indonesia dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan ekosistem bullion mengingat posisinya sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia dengan cadangan emas yang melimpah. Kehadiran ETF emas diharapkan dengan dapat menjadi penghubung antara produksi emas nasional dengan kebutuhan investasi baik dari investor domestik maupun internasional.
1: Dari dapur tradisional di Tanah Gayo, tercium aroma khas ketan yang dipanggang perlahan di atas bara api. Inilah Opak Gayo, cemilan sederhana yang penuh cerita. Opak Gayo terbuat dari beras ketan pilihan yang ditumbuk halus, dibentuk bulat pipih, dijemur di bawah sinar matahari lalu dipanggang hingga renyah. Rasanya gurih, ringan, dan bikin susah berhenti mengunyah. Dulu opak sering disiapkan sebagai bekal saat panen kopi atau berpergian jauh, simbol kebersamaan dan ketekunan masyarakat Gayo. Opak Gayo, renyahnya tradisi, gurihnya kebersamaan. Dari Tanah Gayo, rasa sederhana yang tak pernah hilang oleh waktu.

Setiap hari, kita bertemu banyak orang di jalan. Pengendara motor, mobil, pejalan kaki, pesepeda. Semua punya tujuan, semua ingin selamat. Tapi, berapa banyak yang masih melanggar lampu merah, menerobos lampu merah, atau mengebut tanpa peduli keselamatan orang lain? Jalan bukan milik satu golongan. Jalan adalah ruang bersama. Jadi, mari saling menghormati. Kurangi kecepatan, berikan jalan untuk pejalan kaki, gunakan helm. Jangan main HP saat menyetir. Satu detik kesabaran bisa menyelamatkan nyawa. Ingat, kamu tidak sendirian di jalan. Ayo berkendara dengan hati.

0: Gue kan gede, jadi gak mungkin banget nyari dari gue.
1: Ah, CGR! Siapa yang nyari lo berdua, ha? Gue gak nyari lo berdua. Gue cari Inga. Mana sih tuh anak?
0: Oh, Inga lagi sama Darwin, Jel. Tapi kan si Inga masih mau gue ngomong.
1: Iya, kalau gitu

0: Karena udah ngucapin sesuatu yang gak pantas sama sekali buat ada ngucapin. Inga, Darwin tahu Darwin udah keterlaluan. Makanya ini kerak telur yang pertama kali Darwin berhasil bikin buat Inga aja.
1: Darwin, ini beneran buat Inga. Akhirnya ya Win, berhasil juga Darwin bikin kerak telur. Inga udah maafin Darwin. Sekarang Inga udah gak marah lagi.
0: Yes! Akhirnya Inga ngomong lagi ya.
1: Oh iya Win, Inga juga mau minta maaf ya, karena Inga udah bikin Darwin malu pas di kolam renang.
0: Gak apa-apa kali Inga, cuma

0: Ayo,
1: kau hancurkan aku.

0: RTI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1860-an,

0: 1950-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for yay info.
2: Pendengar, tahukah Anda, di Indonesia, musim layang-layang biasanya berlangsung saat kemarau, antar bulan Mei hingga September. Cuacanya kering, anginnya pas, sangat cocok untuk menerbangkan layang-layang di lapangan, persawahan, ataupun di tepian pantai. Bahkan di Bali, musim ini jadikan momen spesial dengan festival layang-layang yang meriah. Salah satunya adalah Bali Kite Festival yang rutin digelar di antara bulan Juli hingga bulan Oktober. Tapi ingat, bermain layang-layang juga perlu hati-hati. Pilihlah lokasi yang aman, jangan dekat jalan raya atau bandara. Untuk anak-anak, pastikan selalu dalam pengawasan orang tua dan jangan gunakan benang atau kawat yang bisa menimbulkan bahaya. Mari kita nikmati indahnya musim layang-layang dengan tetap menjaga keselamatan dan kebersamaan, karena langit biru makin indah bila dihiasi warna-warni layangan.

Tahukah Anda, setiap tanggal 29 Juni, kita memperingati Hari Keluarga Nasional, sebuah momentum penting untuk mengingatkan kita bahwa keluarga adalah fondasi utama di dalam membangun bangsa. Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi, jangan lupakan pelukan hangat, obrolan ringan, dan waktu berkualitas bersama dengan orang-orang tercinta. Karena keluarga bukan hanya tempat kita tumbuh, tetapi juga tempat kita pulang. Mari jadikan Hari Keluarga Nasional sebagai pengingat kembali bahwa untuk membangun bangsa dimulai dari membangun keluarga. Hari Keluarga Nasional, keluarga berkualitas, Indonesia hebat.

RI, pernahkah Anda melihat bunga, miniatur rumah, atau karakter lucu yang dibuat dari kertas? Ya, betul. Itulah paper craft. Seni melipat, memotong, dan menyusun kertas menjadi karya tiga dimensi yang indah. Tak hanya sekadar hobi, paper craft mengasah kesabaran, ketelitian, dan kreativitas. Bahan-bahannya pun sederhana. Hanya kertas, lem, gunting, dan sedikit imajinasi. Dari yang kecil seperti gantungan kunci hingga yang besar seperti dekorasi ruangan. Semuanya bisa dibuat dengan tangan dan hati tentunya. Lewat paper craft kita belajar bahwa sesuatu yang tampak sederhana akan menjadi luar biasa asalkan dikerjakan dengan ketekunan dan cinta kepada seni.

Tahukah Anda, tanggal 13 Maret kemarin, dunia memperingati Hari Ginjal Sedunia 2025 dengan tema, Ayo Kidneys Oke, Detect Early, Protect Kidney Health. Tema ini mengajak kita untuk peduli terhadap kesehatan ginjal dan pentingnya deteksi dini sebagai langkah perlindungan. Data terbaru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Menurut jurnal The Lancet edisi November 2024, jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2022 telah mencapai 828 juta orang. Dan tahukah Anda, lebih dari seperempat tinggal di India, China, Amerika Serikat, Pakistan, Indonesia, dan Brazil. Penderita diabetes terus meningkat, termasuk di usia muda, berkontribusi besar terhadap penyakit ginjal kronis dan penyakit jantung pembuluh darah. Jika sudah parah, kerusakan ginjal harus ditangani dengan hemodialisis atau cuci darah, prosedur medis yang mahal dan tentunya melelahkan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 0,18% penduduk usia 15 tahun ke atas telah terdiagnosis penyakit ginjal kronis. Artinya, kita perlu waspada, terutama bagi yang memiliki faktor risiko seperti diabetes dan hipertensi. Ayo lakukan pemeriksaan rutin, jaga pola makan, dan gaya hidup sehat. Aktif bergerak dan jangan tunda deteksi dini, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ginjal sehat, hidup pun berkualitas. Selamat memperingati Hari Ginjal Sedunia 2025.

0: Life for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

Tahukah Anda, virus parvo adalah salah satu infeksi yang paling menular dan mematikan pada anjing peliharaan. Penyakit ini disebabkan oleh canine parvovirus atau CPP dan bisa menyerang anjing dari berbagai usia, terutama anak anjing yang belum divaksinasi. Gejala parvo sering muncul tiba-tiba, seperti muntah, diare berdarah, lemas, hingga dehidrasi berat. Dalam kasus yang parah, virus ini bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu 48 hingga 72 jam setelah gejala pertama muncul. Penularannya tidak hanya melalui kontak langsung antara anjing, tetapi juga dari benda, lingkungan, bahkan pakaian manusia yang terkontaminasi oleh virus. Apa yang bisa dilakukan? Vaksinasi tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengenali sejak dini adalah kunci utama untuk mencegah virus ini menyerang sahabat berkaki empat Anda. Sayangi anjing Anda, waspadai parvo sejak awal.

0: kamu, di dataran tinggi Gayo ada satu kuliner tradisional yang penuh cita rasa dan makna. Namanya Pengat Gayo. Pengat Gayo biasanya terbuat dari ikan, ayam, atau daging yang dimasak perlahan dengan bumbu khas rempah Gayo seperti serai, cabai, jahe, bawang merah, bawang putih, dan asam sunti. Aromanya harum, rasanya gurih dan sedikit asam, benar-benar menggugah selera. Bukan sekedar makanan, Pengat adalah simbol kehangatan keluarga dan kearifan lokal. Biasanya dihidangkan pada acara adat, kenduri, atau saat menyambut tamu istimewa. Menikmati Pengat Gayo berarti menyelami rasa, budaya, dan cinta yang diwariskan turun-temurun dari Tanah Gayo. Pengat Gayo, cita rasa tradisi yang tak lekang oleh waktu.
1: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan.
3: FYI for Yay Info.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung wisuda program sarjana dan magister IAIN Takengon dari gedung Olah Seni Takengon, dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Siswa yang bisa menyelesaikan studinya di bawah 4 tahun karena melalui jalur publikasi ilmiah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa mempublikasikan karya ilmiahnya tanpa harus ikut sidang munakasyah skripsi, mereka bisa menyelesaikan studinya di bawah 4 tahun. Ini terus kita dorong dan Bapak Rektor sangat komitmen untuk ini ya. Hingga masa studi mahasiswa bisa kita penuhi sebagaimana standar yang ditetapkan pemerintah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan bangga kami juga menyampaikan kepada para hadirin, ada banyak prestasi yang dicapai oleh mahasiswa, baik nilai akademik tertinggi dan juga masa studinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, kami panggilkan wisudawan terbaik untuk fakultas program pasca sarjana dan institusi. Dengan bangga kami memanggilkan saudari Fitriani Rizki untuk mengambil tempat didampingi oleh wali atau ya orang tersayangnya dari program pasca sarjana Magister Pendidikan Islam dengan IPK 3,87. Selanjutnya kami panggilkan saudari Mauliana dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam dengan IPK 3,97. Berikutnya kami panggilkan saudari Niki Martotillah dari program studi hukum tata negara dengan IPK 3,92. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami memanggil wisudawan inspiratif, karena baru sebulan yang lalu beliau merayakan ulang tahun yang ke-60. Dan hari ini beliau diwisuda di program magister pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon. Kami panggilkan pada Bapak Abu Mukmin. Dengan indeks prestasi 3,70, didampingi oleh saudaranya dan juga adalah alumni dari program pascasarjana beberapa tahun yang lalu. Jadi terinspirasi akhirnya beliau juga ikut program pascasarjana. Demikian laporan ini kami sampaikan. Nanti untuk lulusan dari masing-masing prodi akan disampaikan oleh MC. Kami mohon kepada Pak Rektor berkenan untuk menyerahkan plakat kepada lulusan yang telah menduduki tempatnya. Demikian kami sampaikan laporan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia dan jajaran yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Institut Agama Islam Negeri Takengon, Profesor Dr. Ridwan MCL untuk menyerahkan piagam penghargaan. Berkenan mendampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Al-Musana MAG.

kita beri tepuk tangan yang meriah kepada lulusan terbaik Fakultas dan wisudawan ini.

Kepada wisudawan inspiratif beserta pendamping, dipersilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada

Rizky, mahasiswa program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, IPK 3,87. Marwan, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam dengan IPK 3,81. Mauliana, mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, IPK 3,97. Niki Mardatila, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,92. Salma, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, IPK 3,85. Nurul Aulia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab, IPK 3,93. Desi Mahdalena, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, IPK 3,89. Cindy Aulia Pratiwi, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, IPK 3,89. Berkenan kepada Bupati Aceh Tengah, Bapak Dr. Randes Haile Yoga MSI, untuk menyerahkan piagam penghargaan.

foto bersama. Hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh penerima piagam penghargaan wisudawan terbaik.

0: Ini Pak, ini kan, kami dibaca lagi kan?
1: Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan wisudawan terbaik program studi. Latifa Nisa, program studi Tadris Bahasa Inggris, IPK 3,96. Suarsi, program studi Manajemen Pendidikan Islam, IPK 3,93. Saida, program studi Tadris Matematika, IPK 3,78. Rike Simahate, program studi Pendidikan Anak Usia Dini, IPK 3,94. Zumadil, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IPK 3,69. Rizka Wulandari, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, IPK 3,82. Zannatul Azila, program studi Pariwisata Syariah, IPK 3,76. Rima Putri Mega Andria, program studi Perbankan Syariah, IPK 3,78. Mutiara Sari, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IPK 3,63. Berkenan kepada Wakil Bupati Aceh Tengah, Bapak Muhsin Hasan MSP untuk dapat memberikan piagam penghargaan. Didampingi oleh Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Hendrianto Bujangga, Bapak Dr. Hendrianto Bujangga MPD.

Hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh wisudawan penerima piagam penghargaan. Kepada seluruh wisudawan terbaik, dimohon untuk dapat kembali ke tempat semula.

0: Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.
1: Tahukah kamu, selain rasa pahit pada pari, ternyata pari memiliki keunggulan dan manfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi, anti-diabetes, antioksidan tinggi, mendukung kesehatan jantung, sifat anti-inflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh, potensi anti-kanker, membantu detoksifikasi, mendukung kesehatan pada kulit, dan yang terakhir, mengatur pencernaan dengan baik. Nah, jadi kita penting juga ya untuk mengkonsumsi pari dalam jumlah yang tepat dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan individu kamu.
2: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
3: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
2: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
3: Kenapa?
2: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
3: Yeah, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
2: FYI, for Yay Info.

Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.

0: Eh, masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Maraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Tetap bersama kami mendengar di 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah. Masih kami temani Anda dengan program Jurnal Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ukuran BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.
1: Tahukah Anda, jika posisi duduk berlama-lama dengan posisi yang salah, ternyata bisa mempengaruhi kesehatan. Posisi duduk seperti membungkuk, bahu terangkat, dan duduk miring ke satu sisi dapat menyebabkan ketegangan otot, nyeri punggung, leher, dan dapat memicu masalah saraf seperti saraf terjepit, serta memperparah gangguan tulang belakang seperti skoliosis. Beberapa cara seperti menjaga tubuh tetap tegak, bahu rileks, kaki menapak lantai, lutut membentuk sudut 90 derajat, bisa membuat posisi duduk jadi lebih baik, dan tentu, jangan duduk terlalu lama karena bisa sakit pinggang. Ingat pendengar, sedikit gerakan bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Mari, biasakan bergerak untuk tubuh yang lebih sehat.
2: For Yay Info. Enak.
3: Lagi makan apa?
2: Lagi makan donat.
3: Kayaknya enak tuh.
2: Emang.
3: Mau dong.
2: Mau. Nih.
3: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
2: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
3: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
2: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
4: FYI, for Yay Info.

Pernahkah Anda merasa cemas atau bahkan panik saat melihat balon? Atau mungkin jantung berdebar-debar ketika mendengar suara balon meletus? Jika iya, bisa jadi Anda mengalami globofobia. Globofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap balon, baik itu karena bentuknya, teksturnya, atau suara meletusnya. Fobia ini sering terjadi pada anak-anak, tetapi tak jarang juga dialami oleh orang dewasa. Meskipun terdengar tidak biasa, bagi penderita globofobia, kecemasan ini nyata dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, seperti fobia lainnya, globofobia bisa dikurangi dengan terapi atau disensitisasi secara bertahap. Jadi jika Anda atau seorang yang Anda kenal mengalami ketakutan terhadap balon, jangan khawatir. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, globofobia bisa diatasi. Tetap tenang dan tetap semangat.

Pendengar, tahukah Anda, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik bukan sekadar kain, tetapi warisan budaya bangsa yang syarat makna dan filosofi. Setiap goresan motifnya menggambarkan kearifan lokal, doa, dan harapan leluhur untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Mari kita lestarikan batik dengan bangga memakainya, karena batik adalah identitas Indonesia yang telah diakui oleh dunia.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

masih bersama kami di Pro 1 RRI di Beraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pelantikan Ikatan Pengurus Alumni periode 2025-2028 menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara kampus dan alumni dalam mendukung visi transformasi UIN. IAIN Takengon akan segera bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri dengan nama UIN Sultan Merah Johansyah. Rektor Profesor Dr. Ridwan Nurdin menekankan bahwa transformasi status harus diiringi dengan penguatan jaringan alumni yang kuat. Transformasi ini diharapkan meningkatkan daya saing kampus di tingkat nasional dan internasional serta memperkuat kontribusi terhadap pendidikan di Aceh Tengah. Dan mendengar, demikian kebersamaan saya menemani ruang dengan Anda di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Bung Pandi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Live for Yay Info.
1: Yah, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
3: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
3: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
3: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma seti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI for Yay Info.
4: Kamu Yasmin kan?
5: Ya.
4: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
5: Ya sayang lah.
4: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
6: Awas jatuh cinta.

Saudara, tanggal 26 Juni kita peringati sebagai Hari Anti-Narkoba Internasional. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua akan bahaya laten narkotika yang mengancam masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya merusak tubuh dan jiwa, tapi juga menghancurkan harapan, keluarga, dan generasi penerus. Ayo katakan tidak pada narkoba, jadilah bagian dari generasi berdaya yang berani melawan, berani peduli, dan berani berubah. Selamat Hari Anti Narkoba Internasional 2025. Bersama kita kuat, bersama kita bisa lawan narkoba.

Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri. Dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan permelion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital. And learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar di manapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Mendengar ini Rimba Raya di manapun Anda berada. Gimana mendengar kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang halal, serta semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini yang indah. Alhamdulillah pendengar, mentari kembali menyapa, udara pagi masih terasa segar, dan menjadi kesempatan yang baru bagi kita untuk memulai hari dengan penuh rasa syukur. Apapun aktivitas pendengar saat ini, baik yang sedang bersiap berangkat bekerja, menuju sekolah ataupun kampus, membuka usaha, mengurus keluarga di rumah, maupun yang tengah menikmati hangatnya secangkir kopi di pagi hari ini. Terima kasih yang telah menjadikan RRI Rimba Raya 10,1 MHz menjadi teman setia mengawali hari ini. Selama beberapa waktu ke depan, saya Panewanara akan menemani ruang lingkar Anda dengan berbagai sajian menarik. Mulai dari informasi terkini, inspirasi yang bermanfaat, hingga lagu-lagu pilihan yang siap menambah semangat bagi pendengar. Kami juga mengajak untuk ikut partisipasi dalam siar hari ini melalui salam, pesan ataupun pertahan lagu untuk orang-orang tercinta yang nantinya kami hadir di acara produk dangdut adalah kita nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Mari kita jadikan pagi hari ini sebagai awalan yang baik, tinggalkan rasa malas, sambut hari dengan pikiran yang positif, senyum yang tulus, dan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah. Karena mendengar, setiap pagi adalah kesempatan yang baru untuk belajar, berkarya, berbagi kebaikan, dan mewujudkan harapan. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi acara yang dapat Anda ikuti selama beberapa waktu ke depan. Di antaranya pendengar, hadir Ruang Disabilitas dan Inklusi selama 1 jam ke depan hingga pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Berikutnya, warta berita olahraga yang bisa kita relay dari Pro 3 Jakarta. Berikutnya, kembali kita ke Rani Rimba Raya untuk kami hadirkan ke Ruang Lingkar Anda musik dan informasi. Sebenarnya kita menunggu juga lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Setelahnya informasi ajan juhur kami sampaikan juga dan diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia kembali dan lagu-lagu religi yang nantinya setelah informasi ajan juhur kami hadir dengan acara musik tradisional dan budaya. Setelah itu mendengar kami putarkan lagu-lagu religi hingga pada pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Di pukul 13, warta berita daerah atau kabar Sony di RRI Pro 1 Takingon dan Pro Dangdut adalah kita setelahnya kami hadir korban lingkar Anda selama 2 jam ke depan hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan kembali dengan lintas informasi setelah Pro Dangdut pada pukul 15. Kami sudah sampaikan informasi acara yang dapat Anda ikuti dan baiklah pendengar di mana pun Anda berada. Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadir ke Ruang Lingkar Anda sampai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat dengan tema Pojok Disabilitas dan Inklusi. Dan diselingi juga dengan lagu-lagu pop Indonesia yang menarik ke Ruang Lingkar Anda. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayu Aceh, Indonesiaku merah putih. Tanuh gayu sebucur Aceh, selintang Batak, adalah tanah tumpah darahku. Letakmu jauh di hutan belantara, di puncak gunung yang hijau. Menghijau bermanfaat bagi umat yang berpikir. Napas

Tak mengenal kami penghunimu, cahaya terang, penglihatan gelap, suara jeritan melengking, tapi tak ada yang mendengar. Sudah 80 tahun kami menunggu. Benarkah dirimu negeri telah merdeka? Maaf negeriku, kami bodoh tak berilmu, meraba mencari buku, kami melata mencari guru, kami berguling mencari tengku. Indonesiaku, republikku, Gayo Aceh menunggumu, rindu di pelukanmu Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah hadir dengan lagu-lagu pertama di acara ini pendengar, dan semoga lagu yang kami hadir sebelumnya semoga Anda menikmati. Mari pendengar, kami sampaikan informasi-informasi yang bisa kami bawakan di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Pojok Aksesibilitas dan Inklusi. Pendengar, di mana pun Anda berada, Pojok Aksesibilitas dan Inklusi adalah ruang fisik atau digital yang dirancang untuk menghilangkan kehapatan, memastikan kesetaraan hak, dan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini mendengar wujudkan lingkungan yang ramah bagi semua kalangan untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi secara mandiri. Kita bisa melihat mendengar dari aksesibilitas fisik, penyediaan sarana pendukung seperti jalur pemandu, rem, toilet khusus, dan ruang yang ramah pengguna kursi roda di fasilitas publik. Ada juga aksesibilitas digital, pembuatan situs web atau aplikasi yang menerapkan prinsip POUR atau Perceivable, Operable, dan Understandable, dan Reboots. Fitur ini dapat berupa screen reader, subtitle, dan penyesuaian kontras ukuran teks agar ramah bagi tunarungu dan tunanetra. Dan juga ada inklusi sosial dan pendidikan, pendekatan yang memastikan siapa saja tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan maupun layanan publik secara bermartabat. Berbagai inisiatif ini didorong oleh lembaga pemerintah dan dunia pendidikan untuk menciptakan ruang yang benar-benar inklusif bagi semua orang. Dengar, di mana pun Anda berada, jika kita melihat secara detail mengenai panduan operasional, standar fasilitas, serta metode penerapan pojok aksesibilitas dan inklusi, baik untuk ruang fisik, sekolah, kantor, pelayanan publik, maupun ruang digital, ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Tapi mendengar, sebelum kami sampaikan, hadir beberapa lagu-lagu berikut. Sembari menunggu, kami akan putarkan lagu berikut ini. Selamat menikmati.

Sobat Langit. Pernah dengar istilah shoreline? Dalam dunia meteorologi, shoreline adalah daerah pertemuan dua massa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena shoreline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Shoreline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, shoreline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat mempengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergesekan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas. Ia mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu bisa tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim secara regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap pantau.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan informasi-informasi yang bisa kami bawakan di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami lanjutkan kembali informasi yang bisa Anda ikuti dengan tema Pojok Disabilitas dan Inklusi. Ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan, yaitu standar makro pojok disabilitas fisik. Untuk membuat area fisik yang ramah disabilitas, fasilitas fisik memenuhi standar ergonomi dan fungsionalitas berikut seperti jalur masuk dan rem. Seperti kita bisa melihat dari piringan rem maksimal 7 derajat, rem yang terlalu curang berbahaya bagi pengguna kursi roda berdiri. Lebar jalur minimal 120 cm untuk satu kursi roda dan 160 cm agar bisa berpapasan dengan pejalan kaki lain. Dan handrail, pegangan rambatan dipasang di kedua sisi rem dengan ketinggian 65 cm dan 80 cm dari lantai untuk mengakomodasi anak-anak dan orang dewasa. Dari pintu dan area manuver, kita bisa melihat dari lebar bukaan pintu minimal 50 cm hingga 120 cm bersih agar kursi roda bebas masuk tanpa tersangkut. Jenis pintunya diutamakan pintu geser atau pintu otomatis, hindari pintu berat yang membuka ke dalam jika ruang terbatas. Ketinggiannya berada pada jarak 90 cm sampai 10 cm dari lantai. Untuk penataan ruang interior, radius putarnya menyediakan ruang kosong berbentuk lingkaran dengan diameter minimal 100 cm agar pengguna kursi roda bisa berputar 360 derajat. Tinggi meja layanan untuk belajar maksimal 75 cm dan 80 cm dengan ruang kosong di bawah meja setinggi 60 cm untuk ruang kaki pengguna kursi roda. Dan juga ada lantai pemandu quilting block menggunakan dot tile atau tile pola titik untuk peringatan atau berhenti, dan line tile pola garis untuk menunjuk arah berjalan menuju area pojok inklusi. Poin kedua adalah pengembang pojok disabilitas digital. Jika pojok ini berupa anjungan komputer, kios informasi atau platform web, berikut elemen wajib berdasarkan prinsip internasional WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines, yaitu teknologi asistif komputer, aksesibilitas visual, konten multimedia, dan juga alt text atau teks alternatif. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penyediaan dokumen dan media informatif inklusif. Pojok inklusif yang lengkap harus mampu menyampaikan informasi kepada berbagai ragam sensorik seperti tunanetra, visual, dokumen cetak braille, buku audio, audiobook, dan dokumen digital format PDF, format screen reader. Yang kedua adalah tutorial auditory, infografis visual yang jelas, video informasi dilengkapi juru bahasa isyarat atau JBI. Dan terakhir adalah disabilitas intelektual, dokumen menggunakan format easy to read atau kalimat pendek, bahasa konkret dilengkapi simbol atau piktogram. Dengar dimanapun Anda berada, sudah kami sampaikan informasi terakhir yang sudah bisa kami sampaikan ke rumah dengar Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan baiklah pendengar, karena 10 menit tersisa, lagu-lagu berikut sebagai lagu terakhir untuk temani rumah dengar Anda, karena saat lagi hadir warta berita olahraga yang nantinya pendengar di relay di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLN.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kesocek di rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: dan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini,

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil ya memang sudah habis ya, tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai panjang waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang, adu penalti itu adalah soal mental, keberuntungan, dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang dan penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah berlatih kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini, menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia, sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya grup. Ini yang harus menjadi perhatian di kota AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030, ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan kunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
1: I am so happy. So happy.
2: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
0: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
2: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side we'll focus to tomorrow now.
0: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa

0: peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik sinar ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan dua game sebelumnya.
1: Felt better today, which is was my main goal and
0: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik, aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin terlihat lain menilai bahwa ini tidak nilai bagi saya, itu seperti ini lagi. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuang. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa? Ciri

0: menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal berotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya bersedang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Brodiger, Ritus Mudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah menikmati acara Warta Berita Olahraga yang tadinya pendengar pada pukul 11 hingga pada pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Ya, sudah kita relay tadinya di Radio Pro 3 Jakarta dan pendengar kembali kita ke Radio Rimba Raya.

pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan kebun negara Anda masih di Irani Rimaraya. Selamat siang dan semangat untuk kerjanya bagi pendengar yang sedang menjalani aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan, bagi yang sedang ada di kebun, yang di kantor, ataupun dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat istirahat bagi pendengar yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Baiklah pendengar, kita nantikan lintas informasi pada pukul 12. Sembari menunggu informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk temani rumah Anda di siang hari ini. Kami ucapkan ke rumah Anda selamat menikmati.

Baik, pendengar, terima kasih yang sudah temani kami sampai saat ini di Pro 1 era di Rimaraya. Yang dipancarluaskan dari Jalan Buntu Nakapaya Gajah Simpati Karadolong Benar Bariah. Informasi di siang hari ini kami sampaikan ke pendengar Anda. Kali ini informasinya terkait dengan keuangan. OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan PT PPR DCN. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT PPR DCN Malang, Jawa Timur. Penyelesaian perkara ditandai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu, Kamis 2 Juli tahun 2026. Penyelesaian pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK menegaskan hukum secara tegas dan berkelanjutan. Langkah itu juga dilakukan untuk menjaga integritas industri perbankan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan satu orang tersangka berinisial GK yang menjabat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham PT PPR DCN. Berkas perkara sebelumnya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 26 Juli tahun 2026. Selama proses penyidikan, OJK menghadapi sejumlah upaya perlawanan dari tersangka, diantaranya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, diduga berupa melarikan diri hingga mengajukan pra-peradilan sebanyak 2 kali. Berdasarkan hasil dari penyidikan, tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran di bidang perbankan. Pelanggaran tersebut meliputi tindak pencatat transaksi kas sekitar 5,8 miliar rupiah dan melakukan pencatatan palsu melalui pegadaian argunan senilai 600 juta rupiah. Tersangka juga diduga memberikan 71 fasilitas kredit senilai sekitar 14,8 miliar rupiah tanpa sepengetahuan para debitur. Selain itu, tersangka diduga tidak mencatat penghimpunan dana dari 12 deposan melalui 25 bilet deposito dengan nilai sekitar 7,8 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Agus menegaskan OJK akan terus memperkuat penegakan hukum bersama para penegak hukum. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan perlindungan dari masyarakat.

0: Tahukah kamu, selain rasa pahit pada pari, ternyata pari memiliki keunggulan dan manfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi, anti diabetes, antioksidan tinggi, mendukung kesehatan jantung, sifat antiinflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh, potensi anti kanker, membantu detoksifikasi, mendukung kesehatan pada kulit, dan yang terakhir, mengatur pencernaan dengan baik. Nah, jadi kita penting juga ya untuk mengkonsumsi pari dalam jumlah yang tepat dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan individu kamu. Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

Sebelum lintas informasi, pada pukul 12 kami sampaikan satu informasi di siang hari ini. OJK terbitkan aturan baru penguatan permodalan PPR. Nah, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan Peraturan OJK atau POJK nomor 7 tahun 2026. Regulasi ini mengatur tentang kebijakan penyediaan modal minimum dan penuhan modal inti minimum Bank Perekonomian Rakyat atau PPR. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pemodalan PPR agar lebih kompetitif menghadapi persaingan industri perbankan. OJK menilai penguatan modal menjadi faktor penting untuk meningkatkan skala usaha PPR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan penguatan permodalan dan meningkatkan ketahanan industri PPR. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat kemampuan PPR dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus mengelola risiko personal. Mendengar, PJOK nomor 7 tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya mengenai permodalan PPR. Regulasi tersebut juga diselaraskan dengan sejumlah aturan terbaru serta standar akuntansi yang berlaku bagi industri PPR. POJK mengatur pemenuhan modal inti minimum melalui tambahan modal di setor maupun sumbangan aset tetap sesuai ketentuan. OJK juga memberikan relaksasi batas waktu pemenuhan lengkapan administrasi dalam proses pemenuhan modal di setor. Selain itu juga, PJOK menyesuaikan komponen permodalan termasuk memasukkan saldo surplus revaluasi aset tetap sebagai bagian dari modal inti. Regulasi juga memperkuat ketentuan dan sanksi bagi PPR yang tidak memenuhi kewajiban modal inti minimum. POJK nomor 7 tahun 2026 mulai berlaku 30 Juni tahun 2026. OJK juga menyediakan dokumen pendukung termasuk FAQ, materi sosialisasi, dan abstrak peraturan melalui sistem informasi ketuan OJK Sikepo. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi di siang hari ini. Anda bisa nantikan lintas informasi setelah kami putarkan satu lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sudah saatnya pada pukul 12 siang ini lintas informasi, yaitu informasi terkini yang bisa kami bawakan ke pendengar Anda di RD Pro 1 Rimba Raya. Informasi mengenai yang terkini wisuda 328 lulusan siap bentar sport masih jadi UIN. Institut Agama Islam Negeri Takengon mewisuda 328 lulusan dalam sidang senat terbuka wisuda di Gedung Olahraga Seni Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu 4 Juli tahun 2026 ini. Ratusan lulusan tersebut terdiri dari 117 lulusan program sarjana S1 dan 211 lulusan dari program magister S2. Wakil Rektor YAIN Takengon, Dr. Al-Musana MAG, mengatakan lulusan program magister lebih banyak dibandingkan sarjana. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minat melanjut ke pendidikan ke jenjang pasca sarjana. Sementara itu mendengar Rektor YAIN Takengon Profesor Dr. Ivan Nurdi MCL menyampaikan optimisme bahwa jumlah wisatawan harus terus meningkat hingga mencapai sekitar 700 orang pada tahun-tahun mendatang. Dirinya juga mengungkapkan rencana transformasi YAIN Takengon menjadi Universitas Islam Negeri pada tahun depan. Umumnya, kami menurutnya pemerintah dari 4 kabupaten telah diajak berdiskusi terkait perubahan status tersebut. Ridwan menambahkan apabila perubahan status terwujud, jumlah mahasiswa aktif diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang. Jumlah mahasiswa besar ini akan turut memberikan dampak bagi ekonomi di Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Tutrata Salioga MSI mengucapkan selamat kepada seluruh wisatawan yang resmi menyandang gelar sarjana maupun magister. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diamalkan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pada kesempatan itu pendengar, YAIN Takengon juga memperkenalkan 3 program studi baru jenjang sarjana, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Akuntansi Syariah yang mulai menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Prosesnya wisuda turut diwarnai pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik serta lulusan inspiratif. Penghargaan lulusan inspiratif memberikan kepada Abu Mukmin yang menyelesaikan pendidikan S2 di usia 60 tahun. Kami sudah sampaikan informasi di lintas informasi di provinsi 10,1 MHz. Anda bisa nantikan lintas informasi yang bisa kami bawakan nantinya pada pukul 15 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Sebelum acara Museum Internasional dan Budaya, kami akan sampaikan kurban lingkar Anda informasi ajan Juhur, wilayah Kabupaten Benar, Meriah, dan sekitarnya. Tersisa tinggal 34 menit lagi pendengar, yaitu pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia kembali kami putarkan sebelum kami sampaikan informasi di acara Museum Internasional dan Budaya.

Pendengar di berapa Anda berada, masih kami ucapkan selamat siang pendengar Yarali Rimba Raya di berapa Anda berada. Untuk acara musik tradisional dan budaya dengan tema eksplorasi bunyi Nusantara menjaga warisan luhur di era modern eksplorasi bunyi Nusantara. Pendengar di berapa Anda berada, kami sampaikan informasinya. Menjaga warisan bunyi Nusantara di era modern dapat dilakukan dengan mengintegrasikan instrumen dan vokal tradisional di dalam produksi musik kontemporer, mendokumentasikan khazanah musik daerah, serta mempromosikan cara kreatif di platform digital agar tetap relevan dan dicintai oleh generasi masa kini. Dan beberapa poin-poin kami sampaikan ke Rwani Karanda. Untuk poin pertamanya sendiri, inovasi musik kontemporer. Memadukan alat musik tradisional seperti gamelan, sasando, dan sape dengan genre musik modern seperti electronic dance, musik, jazz, atau pop. Bisa dilihat dari kolaborasinya, lintas genre menggabungkan instrumen akustik daerah dengan sentuhan digital, relevansi global, penciptaan aransemen baru membuat warisan luhur menjadi lebih mudah diterima oleh pendengar global dan generasi muda. Poin keduanya, pemanfaatan platform digital. Teknologi memberikan ruang yang tak terbatas untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan bunyi-bunyi khas Nusantara. Pelestarian arsip audio sejarah kebudayaan dapat diakses secara mudah secara online maupun yang lainnya melalui warisan budaya tak benda Kemendikbudristek dan media sosial. Gunakan Instagram atau TikTok dengar untuk membuat konten edukasi tentang filosofi instrumen daerah. Poin ketiga, edukasi dan komunitas budaya. Bisa dilibatkan generasi penerus pendengar secara langsung dalam pembelajaran dan pelestarian kesenian lokal seperti workshop dan pelatihan dan komunitas akar rumput. Poin terakhir adalah revitalisasi fisik instrumen. Pastikan ketersediaan dan kualitas alat musik tradisional tetap terjaga. Dari perajin lokal, memperdayakan dan memberikan dukungan ekonomi kepada perajin alat musik tradisional dan juga inovasi, eksplorasi material baru yang lebih tahan lama atau ramah lingkungan tanpa menghilangkan keunikan karakter bunyi asli. Dan itulah dia informasi di acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini di tanggal 4 Juli tahun 2026 dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan baiklah pendengar, ingat nantinya pada pukul 12 lewat

Pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu religi berikutnya yang kami akan putarkan korban dengar Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti kita menunggu juga waktu azan zuhur tiba, yang dimana pendengar tersisa tinggal 14 menit lagi. Pendengar, kita akan nikmati lagu-lagu religi berikut ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi ajan Zuhur telah tiba pendengar, yaitu pada pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian barat, yaitu pendengar tersisa tinggal 5 menit lagi. Kami akan putarkan selawat berikut ini sedikit menunggu ajan Zuhur. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Zuhur, dan semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi warna berita daerah atau kupersoni, kita saat lagi akan mengikuti dan kita akan relay di Ready Pro 1 Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeuleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan ke Barseluni telu Sabtu 4 Juli 2026. Biang sedere ini ke Barseluni selengkapi kami sawahan. 135 reje kampung terpilih resmi ilantik serentak i Kabupaten Bener Meriah kami selang mane tertanggal 2 Juli 2026.
1: 135 reje kampung terpilih resmi ilantik secara serentak di Kabupaten Bener Meriah Kamis selang mane 2 Juli 2026. Pelantikan ini teu hari mulai deuweuni tahapan langsung reje kampung serentak tahun 2026. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Bener Meriah Iwan Pasa menyawahan Kecamatan Wih Pesam menjadi wilayah urung jumlah pelantikan si paling deli. Ari 26 kampung isi Kecamatan Noya, 25 kampung menarangan pemilihan reje. Iwan P. mengapresiasi terpilih sarah reje kampung Banan si menuruti menuruhan bahwa masyarakat makin dewasa wan menggunakan hak pilih si mengutamakan kapasitas calon pemimpin, si juru memandang gender. Iwan menyalahkan rasa syukur karena beweni tahapan pemilihan nggak selesai ibuatan, meskipun sempat ditunda akibat bencana hidrometeorologi si terjadi tahun 2025 silalu. Selamat isawahne kin beweni reje kampung sing dilantik dan berharap lepas renyu membangun komunikasi serta berkoordinasi urung pemerintah kabupaten melalui DPMK. Selainnya, reje silantik teh harapan lepas meningkatkan kemandirian kampung urung mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam siara i masing-masing kampung. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Seruni, munyawahan.
0: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaran rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB.
1: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaranan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Tribulan 2 tahun 2026 di kantor KIP Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini tujuannya untuk memastikan data pemilih tetap akurat, valid, dan mutakhir si menjadi dasar pemilu si berkualitas. Rapat pleno agenda rutin si buatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan KPU Nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan urung ketentuan teknis leni. Kegiatan ini dihadiri Ketua Urung Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah periode 2024-2029, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, urum sejumlah instansi terkait. Wan Rapatoya KIP menyawahan hasil rekapitulasi pemutahiran data pemilih selama triwulan 2 tahun 2026. Pemutahiran diaranan secara berkelanjutan, KIP mengakomodasi berbagai perubahan data kependudukan, lagu pemilih simutamah karena memenuhi syarat, pemilih si benasa, perubahan status menjadi anggota TNI atau Polri atau siminah domisili. Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah Khairul Ahyar menegaskan bahwa pemutahiran data pemilih bagian dari komitmen KIP wan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Seruni, munyawahan.
0: Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengan resmi melantik pengurus Ikatan Alumni periode 2025-2028.
1: Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengan resmi melantik pengurus Ikatan Alumni periode 2025-2028 terlu Kamis Mane 2 Juli 2026 di ruang rapat pimpinan kampus setempat. Acara dimulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, si pimpin langsung Rektor IAIN Takengan, Profesor Dr. Ridwan MCL. Pelantikan ini menegaskan komitmen kampus wan memperkuat peran alumni, kin mitra strategis wan pengembangan pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, sawah kudakwah. Pengurus hadir memakai kerawang gayu, kin bentuk penghormatan ku identitas lokal. Wan surat keputusan Rektor nomor 132 tahun 2025 ditetapkan susunan pengurus Ikatan Alumni Intakingan Wahdi SAGMA, si percaya kin ketua, didampingi Dr. Hendrianto Bujangga, MPD, kin wakil ketua, serta Dr. Ismet Nur MA, kin sekretaris. Sementara posisi bendahara ia manahan ku Rahmanita Jakaria MED. Selainnya kepengurusan PEI bagi wan pian bidang si antara lainnya pendidikan dan kaderisasi, sosial budaya, ekonomi dan kewirausahaan, dakwah dan humas, serta kelembagaan urum tata kelola. Jek bidang dipimpin tokoh akademisi, urum praktisi, si iharapan mampu merumusan kontribusi nyata, kin kampus, urum masyarakat. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar seluni, munyawahan.
0: Biak sedere, nga kita pengih nga kami samahan ke Barcelona ari RRI Takingan. Inantinan ke Barcelona selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kita nikmati warta berita daerah atau kabar Sony yang tadinya diarilai di Radio Pro 1 Takengon. Mendengar, kembali kita ke Radio Ribaraya. Mari pendengar, selama 2 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, sampai sore hari nanti, lagu-lagu dangdut kami akan hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengar di mana pun Anda berada, salam hangat dan selamat siang di mana pun Anda berada. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, tubuh tetap sehat, hati tetap gembira, dan rezeki tetap terus mengalir untuk kita semua. Siang hari memang menjadi waktu yang tepat untuk sejenak melepas penat di tengah padatnya rutinitas. Untuk Anda yang sedang bekerja di kantor, berada di sawah ataupun di kebun, mengemudi jalan, menjaga toko, beraktivitas di rumah, maupun yang sedang menikmati waktu istirahat, terima kasih yang sudah temani kami sampai saat ini di frekuensi 10,1 MHz. Selama beberapa waktu ke depan hingga pukul 15, saya Penuh Nara akan temani ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap kami hibur ruang dengar Anda. Kami akan putarkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda yang bisa kami putarkan untuk membangkitkan semangat sekaligus mengobati rasa lelah setelah menjalani berbagai aktivitas sejak di pagi hari tadi. Nah, pendengar yang mana pun Anda berada, silakan bagi yang mau request ataupun pesan salamnya, kami tunggu kabar sama Anda. Tinggal chat saja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, chat aja di nomor kami sebutkan tadi. Untuk mengawali coba kita di Pro Dangdut, Dangdut telah kita, kami akan putarkan beberapa lagu-lagu pilihan yang kami mau putarkan di Pro Dangdut, Dangdut telah kita. Untuk lagu pertama, kami awali dengan lagunya darinya Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi.
1: Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu dangdut sebelumnya sudah kami putarkan untuk mengawali jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan semoga lagu tersebut bisa Anda nikmati. Dan mendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita masih panjang hingga pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi yang mau request ataupun mau sekedar salam-salam saja di siang hari ini, bisa mendengar, kami akan bacakan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Chat aja pendengar di nomor 0853 8179 3206. Sekali lagi di 0853 8179 3206. Silakan mendengar, kami tunggu kebersamaan mendengar. Chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan-pesan masuknya. Assalamualaikum Pane, waalaikumsalam. Selamat siang aja udah ngopi ke? Belum bang. Abang udah ngopi ke? Ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu dari Muksin Alatas, judulnya Nur Lela, cover rock dangdut. Baik Bang Joy, untuk lagunya kami putarkan saat lagi ya. Salam untuk Bang Pane dan semua penyiar dan pendengar setia RD Rimba Raya di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja, oke? Okay? Terima kasih Bang Joy atas salamnya dan semoga Bang Joy sehat selalu ya. Dan tunggu Bang Joy lagunya kami putarkan sesaat lagi. Masih ada pendengar lainnya yang kami akan bacakan di perodang ini. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang penontara perodang dudang dudang kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kede Sipambalik mau request lagu darinya Dina Mariana Sekedar Bertanya dan Herlina Effendi judulnya Tak Berdaya. Baik Kak Junitum, dua lagunya kami putarkan sesaat lagi ya. Salam sehat selalu buat Panamanara sekeluarga dan penyiaran lainnya, amin. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih Panamanara, terima kasih juga Kak Junitum. Dua lagunya ditunggu ya Kak. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menikmati request pendengar. Kita akan nikmati terlebih dahulu lagunya darinya Muksi Alatas dengan judul Nur Lela dengan cover dangdut rock.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, sedikit informasi ke rumah dengar Anda. Di siang hari ini di sela-sela Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pada pukul 14 hadirnya Cepakta, kami nanti akan sampaikan ke rumah dengar Anda. Di pukul 14 waktu Indonesia Bukit Barat. Untuk yang request ataupun mau salam-salamnya, silakan mendengar, waktunya masih panjang untuk kebersamaan kita sampai nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Silakan bagi yang mau request lagu-lagu dangdut, mungkin ada lagu-lagu dangdut pendengar yang mungkin ingin didengarkan melalui radio, bisa pendengar kami akan putarkan. Dan mau sekedar salam-salam saja, kami bisa sampaikan di Pro Dangdut ini. Silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebari kita menunggu juga Cepakta pada pukul 14, mari kami putarkan lagu-lagu dangdut berikut ini. Selamat menikmati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, di sela-sela Prodangdut dan setelah kita, kami akan sampaikan informasi cek fakta sudah tepat berpukul 14 waktu Indonesia Bukit Barat. Mengenai narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Perlatnas mulai 1 Juli tahun 2026 adalah hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi menunggal satu atap atau Samsat dan polisi lalu lintas atau Polatnas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga oleh Samsat dan Polatnas mulai 1 Juli tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resminya Pertamina. Karena pendengar, perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Ijen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar yang bohong. Kami sudah sampaikan informasi di Cek Fakta. Anda bisa ikuti Cek Fakta berikutnya yang bisa Anda ikuti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, gak terasa ya pendengar, sudah 1 jaman lebih kami sudah temani pendengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan dengan saya sendiri penonton yang masih hadir untuk temani ruang kebersamaan pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Karena waktu kita tersisa tinggal 1 jaman lagi, dengar bisa request ataupun salam-salamnya karena waktunya semakin terbatas untuk kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang mau request lagu-lagu dangdut bisa, mau salam-salam juga bisa, kami akan bacakan pesan pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita akan nikmati bersama lagu dangdut berikut ini. Selamat menikmati.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi bersyukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit. Kita semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, dimana pun Anda berada, kebersamaan kita semakin menipis, pendengar. Tersisa tinggal 37 menit lagi. Kami masih menunggu kebersamaan pendengar bagi yang mau request ataupun mau salam-salamnya. Waktunya tidak panjang, pendengar. Jadi, kami masih menunggu kebersamaan Anda di Pro Dangdut terlebih kita. Di nomor 0853-8179-3206. Bagi yang mau request tepuk salam-salamnya, silakan mendengar chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Mendengar, kami akan bacakan pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Padahal Katum request lagu lagi ya. Baik Katum, kutunggu darinya Nur Halimah. Terima kasih ya Kak. Sama-sama, ditunggu ya Kak, lagunya kami putarkan saat lagi ya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kita akan menikmati bersama lagunya darinya Nora Halimah dengan judul Ku Tunggu.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar di mana pun Anda berada, seperti biasa, bagi pendengar yang mau request ataupun mau salam-salamnya di Prodangdut, silakan pendengar. Meski waktunya sangat terbatas, kami masih bisa membacakan pesan-pesan masuk di chat WhatsApp kami. Silakan bagi yang mau request ataupun mau salam-salamnya di nomor 853-817-93206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Poni, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang juga para imun. Gimana Pak kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pro Dangdut, Dangdut telah kita request lagu dari vokalnya Gus Warsito, judulnya Mulut Yang Sama. Baik Pak, ditunggu apa lagunya? Salam, salam buat Bapak Cipro, Bapak Ibnu, Bapak Erik, Bapak Yasman, Bapak Joy, semoga sehat selalu, amin. Salam buat Mbak Caca, Mbak Hana, Mbak Amoy, Mbak Selvi, semoga beliau keadaan sehat walafiat, amin. Salam buat pecinta dangdut dimana saja berada, salam dari Wong Desa, wassalam, waalaikumsalam. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan nikmati bersama lagu request pendengar berikut ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tetap di belakang gue juga.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, 20 menit lagi kebersama kita di Perodangdut-dangdut terlah kita. Dan mungkin pendengar, ini adalah sesi terakhir kita di Perodangdut-dangdut terlah kita. Jadi buat pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut ataupun mau salam-salamnya, silakan di nomor 0833-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Lagu-lagu berikut kita akan putarkan di Perodangdut Dangdut setelah kita sampai kita menunggu requestan yang masuk.
1: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, 12 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu yang kami saat lagi akan putarkan berikut ini, mungkin pendengar yang mau request kembali ataupun mau salam-salam, kami mohon maaf, mungkin waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di pukul yang sama, di hari yang esok, pada pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan satu per satu. Bapak Pane, tepat pada pukul 3 nanti saya undur diri dari acara ini. Lanjutkan terus berhodang untuk terima kasih Bapak Pane. Baik, para ibu sama-sama. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami bacakan kembali pasang-pasang yang sudah masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum di Pani Wanara, waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut telah kita, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Baik, Mas Elvi, terima kasih ya. Mas Elvi baru gabung siang hari ini dan beberapa hari ini tak gabung. Gak apa Mas Elvi. Mas Elvi mau request lagu apa nih? Request lagu dari Ona Sutra, judulnya Bola. Baik Mas Elvi, tunggu ya Mas Elvi lagunya. Dan ada pendengar lainnya yang bisa kami bacakan di Pro Dangdut, Dangdut kita. Kami akan bacakan pesan masuknya. Bang Pane request lagu Cinta Sabun Mandi khusus untuk Mas Alkandre. Baik, Bang Joy lagunya kami putarkan saat lagi ya. Dan tunggu Bang Joy lagunya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kita akan nikmati bersama dua lagu requestan pendengar berikut ini. Selamat menikmati.
0: Dangdut adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, kami sampaikan satu informasi terkini pada pukul 15 di RRI Pro 1 Rimba Raya di Lintas Informasi. Pembangunan gedung hemodialisa di Ratu Meru dimulai. Pemerintah Aceh Tengah bersama PT Negeri Lambang Teknologi Indonesia dan PT CUC Healthcare Indonesia melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama personal KSO sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung hemodialisa atau HD di UPTD RSUD Ratu Meru Takengon Minggu 28 Juni tahun 2026. Pembangunan fasilitas hemodialisa ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Aceh Tengah dan wilayah sekitarnya tanpa harus menjalani pengobatan keluar daerah. Direktur PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia Saprita Dewi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atas kepercayaan yang diberikan kepada pihaknya untuk menghadirkan layanan hemodialisa di RSUD Datu Beru Takengon. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan gedung hemodialisa merupakan harapan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkecuali. Sebagai tanda dimulainya pembangunan, Bupati Aceh Tengah bersama perwakilan PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia, PT CUC Healthcare Indonesia dan jajaran RSUD Datu Beru Takengon melakukan peletakan batu pertama secara simbolis. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi di Cek Fakta yang bisa Anda dengarkan di sore hari ini. Anda bisa nantikan Cek Fakta berikutnya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, dengan berakhirnya Lintas Informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya dan juga Pro Dangdut, maka berakhir sudah kebersamaan kita sudah 5 jam ke belakang dengan beberapa cara yang sudah kami bawakan di frekuensi 10,1 MHz. Yang mengucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau temani kami di hari Sabtu ini. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya mau ini. Nantikan rekan kami Bung Eri akan temani ruang dengar Anda selanjutnya hingga di malam nanti hingga di pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, saya Purwanara pamit undur diri dari luar lingkaran Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar setia RRI Rimba Raya Burung Meriah dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar, demikian tadi telah ditemani ya dengarkan siar kita Bung Pane. Dan kali ini saya Rikin Tona berkesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Tentunya seperti biasa pendengar, di akhir pekan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan menemani ruang dengar Anda program Green Radio.
1: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.

0: mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
2: Hah? FYI, for yay info.
3: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

Nah, tentunya selamat sore untuk pendengar saya di Rimbar yang benar-benar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, tentunya kita dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui program yang selalu mengajak kita lebih peduli terhadap bumi, lingkungan, dan juga masa depan bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pendengar tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni dampak buruk membuang sampah rumah tangga ke sungai. Tentunya seperti yang kita ketahui, sungai merupakan sumber kehidupan. Airnya dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, hingga menjadi habitat berbagai makhluk hidup. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga. Kebiasaan yang dianggap sepele ini ternyata membawa dampak besar bagi lingkungan dan kesehatan kita. Maka karena itu pendengar pada kesempatan kali ini, tentunya kita bawakan temanya, yakni dampak buruk membuang sampah rumah tangga ke sungai.

0: Life for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue...
2: FYI for Yay Info.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: satu-satunya mendengar masih di 90,1 FM di Green Radio untuk edisi kali ini dengan tema kita dampak burung membuang sampah rumah tangga ke sungai.
1: Bintang-bintang dan pepohonan.
0: Nah, pendengar, setiap kantong plastik, sisa makanan, popok sekali pakai, botol bekas hingga limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai akan menumpuk dan juga mencemari air. Akibatnya kualitas air menurun, air menjadi keruh, berbau, bahkan tidak layak lagi digunakan. Nah, tentunya tidak hanya itu, sampah yang menumpuk akan membuat dan juga menyumbat aliran sungai ketika musim hujan tiba. Air tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga meningkatkan risiko banjir di kawasan sekitar. Ironisnya, bencana tersebut seringkali berasal dari kebiasaan kita sendiri yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dampak berikutnya adalah rusaknya ekosistem sungai. Ikan dan juga berbagai biota air dapat mati karena kekurangan oksigen ataupun terpapar zat-zat berbahaya dari sampah dan juga limbah rumah tangga. Jika kondisi ini terus berlangsung, keanekaragaman hayati dan juga sungai akan semakin berkurang. Bahkan beberapa jenis organisme bisa menghilang.
1: Aku berjanji menjadi.
0: Nah, selain merusak lingkungan, pendengar, sungai yang dipenuhi sampah juga menjadi tempat berkembangnya banyak nyamuk, lalat, juga berbagai bakteri penyebab penyakit. Masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari berisiko mengalami diare, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, hingga gangguan kesehatan lainnya. Tentunya, pendengar, persoalan ini sebenarnya bisa dicegah apabila kita mulai dari rumah masing-masing. Ada beberapa hal sederhana, pendengar, yang bisa kita lakukan. Buang sampah pada tempatnya dan jangan biarkan dan juga jangan pernah menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Pilah sampah organik dan juga anorganik agar lebih mudah didaur ulang. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang sering kita tekankan mendengar dengan membuat tas belanja sendiri, botol minuman isi ulang, dan wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali. Lalu manfaatkan sampah organik menjadi kompos dan juga untuk tanaman yang ada di rumah. Ikut bergotong royong membersihkan lingkungan dan juga aliran sungai secara berkala. Ingatkan keluarga, tetangga dan juga teman agar bersama-sama menjaga kebersihan sungai. Perubahan yang besar, pendengar, selalu dimulai dari langkah yang kecil. Jika setiap rumah tangga bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya, maka sungai akan tetap bersih, sehat dan juga mampu memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ternyata pendengar, menjaga sungai bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas kebersihan, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Sungai yang bersih mencerminkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan juga masa depan. Mari mulai hari ini, hentikan kebiasaan membuang sampah rumah tangga ke sungai. Jadikan sungai sebagai sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan. Terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita untuk di program Green Radio untuk edisi kali ini, pendengar. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi inspirasi untuk lebih mencintai lingkungan. Tentunya demikian juga untuk program kita di Green Radio, pendengar. Tentunya program Green Radio akan terus hadir di setiap akhir pekannya di hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dorong. Apalagi, Ma.

0: Mesela tükita, mesela orang besar koro gitu. Anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Ya baiklah pendengar, saat lagi kita tentunya akan menunaikan ibadah sholat tasawuf di wilayah Kabupaten Bodo Beriah dan sekitarnya. Berikut kita temani ruang dengar Anda dengan salawat Hifzul Bilad yang nantinya akan langsung kita dengarkan dan juga menunaikan ibadah sholat tasawuf.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Nah, kali ini pendengar 24 menit terlintas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan menemani ruang dengar Anda tentunya dengan selingan musik dan juga informasi hingga tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: FYI for your info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat, yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yoy.
0: FYI for yay info.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kabupaten Gayolus dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolus kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolus yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

Nah, tentunya pendengar, kita hadirkan informasi menemani ruang dengar Anda di edisi sore hari ini terkait Komisi 10 DPR soroti dampak perubahan desil terhadap penerima bansos. Anggota Komisi 10 DPR RI pendengar Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Ia mengaku banyak keluarga dan juga keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi, namun status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Ia mengatakan pada perubahan status desil juga dapat pada akses bantuan pendidikan, sejumlah keluarga tidak lagi menerima program Indonesia Pintar atau PIP maupun Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kondisi tersebut pendengar Melita menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak orang tua yang khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anak karena kehilangan bantuan. Selengkapnya, pendengar bisa membacanya di situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id.

0: KPI, Voye Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah,
2: biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Voye Info.
3: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
4: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
3: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
4: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
3: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
4: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
3: Nah, itu baru betul.
5: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Dan sampai di sini dulu pendengar untuk program kita di Selingan Musik dan juga informasi di edisi sore hari ini. Selanjutnya tetap stay terus bersama kami ya di 90,1 FM karena tepat pada pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

Sebelumnya pendengar, mohon maaf sejenak ya, kita belum bisa terhubung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Makanya itu pendengar, kita masih terus di 90,1 FM di SP RRI Rimba Raya, Bener Meriah.

0: RTI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Asalam UIN Araniri, Darussalam Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang.
1: Nah, baiklah pendengar, kita ikuti Lintas 17 untuk edisi sore hari ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 80. Ari Binsar melaporkan.
1: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nur Syam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
2: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80, dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah, dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri sama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor-donor ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
1: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memper

0: dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh, Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
1: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang, ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
0: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Laporan disampaikan Anita Diana.
1: Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Sayuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
2: Rangkaian kegiatan pertama sekali itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Seperti tiap tahunnya ini adalah gemas gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Bapak Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional dari setiap daerah, semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuman kita kemas dari beberapa tarian tradisional.

0: hanya di satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Segati Aceh, masuk tarian Tari Japin dari Aceh Tamiang. Gitu. Jadi kita campur juga dengan telapak egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu.
1: Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
0: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penambah indah itu. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini, lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
1: Tari rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo.

0: Warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reja Kampung Reja Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
2: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana kan gitu, karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reja Payung namun Aceh ya bencana ini, jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada.
1: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reja Payung Zul Faisal bercerita, jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
3: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mupakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik ke kecamatan.
1: Bagi masyarakat Reja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN Jumat pagi.
5: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom dan Inovasi and Announcement di TV itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut tentu bisa ditegur atau sebagainya.
4: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Takengon, dan Melabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Vansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara, Aceh Singkil, Wagi 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Vansuri.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar,
2: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Vansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Kurul 17, Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Dan terima kasih. Lagu-lagu dari dataran tinggi Tanogayo akan kita hadirkan ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ini. Dan juga demikian tadi telah kita ikuti juga lintas 17 yang meskipun sedikit telat tapi telah kita ikuti. Nah, untuk pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, lagu-lagu dari dataran tinggi Tanogayo akan kita hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi sore hari ini. Bantuan LPG gratis khusus pengguna Telegram adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan liquid petroleum gas atau LPG gratis dan juga bantuan dana 10 juta untuk seluruh masyarakat Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya penyiar klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan juga berujung pada permintaan data untuk berkaitan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini peringkat pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan juga kelompok sejahtera tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Demikian cek fakta, pendengar nantikan cek fakta lainnya esok hari, tentunya hanya di SPR RI, Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: FOYE Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, FOYE Info.
2: Kamu lihat gak sih postingan ini?
3: Postingan yang mana?
2: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini begitu.
3: Emang kamu udah cek sumbernya?
2: Belum sih, tapi rame banget di share.
3: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu sara sengaja dibuat untuk memancing emosi.
2: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
3: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
2: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
3: Teman-teman, mari lawan hoaks dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.

Dan tentunya terucapkan selamat sore untuk pendengar saya Rere Rimba Rai Bermeriah dimanapun Anda berada. Dan sampailah kita pendengar di pukul pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga akan kita hadirkan pendengar di edisi sore hari ini ya, terkait updatean terkini gunung kita yakni Gunung Burnitelo. Laporannya per 24 jam pendengar, laporannya terkini tanggal 3 Juli 2026. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah timur laut dan barat laut, suhu udara sekitar 18 hingga 23 derajat Celcius. Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil dan juga tidak teramati. Nah, untuk pengamatan kegempaan pendengar, ada satu kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 6 mm dan lamanya gempa sekitar 19 detik. Lalu ada satu kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 9 mm dan lamanya gempa sekitar 36 detik. Sebagai rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Gunung Buritelong tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan Sulfotara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih

0: Memang pesat sih, tapi kalau di sini sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk juga di program kita di Benda Meriah untuk edisi sore hari ini. Tapi kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Sekali lagi pendengar, untuk sudah sore hari ya, sekali lagi kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Maka itu akan kita temani ruang dengar Anda dengan beberapa pilihan lagu-lagu religi dan juga firl islami serta inspirasi tentunya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan

0: Demikian mereka sama menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar, tepat pada pukul 19 kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer.

Awali berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait nama yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuan Singi atau Kuan Si. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Lik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain.

0: selengkapnya mengenai Menteri Hidup Dias Faisal Malik Hetto Priyono mengatakan bila kebakaran melanda 12 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan saat Ain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hetto Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bawahnya masih ada titik. Oleh sebab itu, kapan saja bisa. Sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan SO2 di PM.10 serta PM2. Menurut Wamen, mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada api ya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia katakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menekankan upaya menciptakan kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Nah itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Memanfaatkan menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi. Bantu dan keperangan, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik, menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi, Suhardiman Amdi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus sikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga akan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. Pengelolaan apa
4: izin. Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Prof Jawa Timur difokuskan kualitas gizi, keamanan pangan serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, SAGI dan Kementerian UMKM diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas dan memberikan manfaat luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat menekan kewaspadaan terhadap risiko korsleting selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam hari terakhir. Kita memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dari stop kontak, sertifikan saklar listrik untuk terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan hari ini berlangsungnya pemadaman gilir akibat
7: NPJU kita banyak mengalami gangguan juga PJU jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan rumah masyarakat pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang reset mungkin ya hati-hati seperti itu. Apabila terjadi turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsa Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan pelanggan ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: Masih berlangsung hingga September 2020 agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluh kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Kendal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbankan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada
16: penjualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo SMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2.000 kematian tambahan akibat panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional ISEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara total antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain baik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiroli.

0: Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
0: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limiter

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita

0: mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Nah, tentunya peringatan demikian tadi telah kita ikuti ya. Tentunya warta berita sentral disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Dan kini kita kembali lagi dalam program ASP RRI, Rimba Raya Benar Meriah.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita iarap ni masjid mujahirin ni di kampung Angkasa Jayan teni. Masing-masing hari ama, hari ini biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong membersihkan masjid teni urung kampung Angkasa Jayan teni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, baiklah pendengar, saya Tony Hari Kentun akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Kita akan berjumpa lagi esok pagi. Nantinya pendengar, dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga tepat nanti pada pukul 24, kita akan bergabung dengan program Pro 1 RRI Takengon. Dan juga nantinya pendengar, kita akan bertemu kembali ya besok subuh, tetap terus bersama kami di 90,1 FM. Dan juga nantikan juga pendengar, di debat ya, dengar bareng PSIP Piala Dunia babak 16 besar malam nanti bersama kami di Pro 1 dan juga Pro 3 seluruh Indonesia. Akhir kata, saya Ketua yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: by VOYE Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, VOYE Info.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa

Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatangiku.

Ya, baik pendengar, telah kita dengarkan tadi kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam semuanya. Dan jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas di edisi malam ini pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Ruang Komunitas di edisi malam ini pendengar, di hari Sabtu 4 Juli 2026, nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di malam hari ini yang sudah tersambung melalui sambungan telepon ya, terkait dengan topik kita di malam ini, yaitu komunitas muda taat hukum membangun generasi berintegritas dan berani membela keadilan ya. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di malam hari ini dengan narasumber kita pendengar, yaitu selaku Ketua DPC Pradi Bersatu Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan Kak Dika Ratu Marfuatun SHMH. Assalamualaikum Kak Ratu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang.
0: Iya, ya. Sehat Kak Ratu ya?
1: Alhamdulillah sehat, Abang sehat.
0: Sehat. Ini mohon maaf mengganggu waktu malam minggunya nih Kak Ratu ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar malam ini ya. Baik. Ya. Nah, jika kita berbicara kesadaran hukum di kalangan generasi muda, ini pendengar tentunya menjadi pondasi penting ya dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan berintegritas tentunya. Nah, di tengah berbagai tantangan seperti maraknya penyebaran hoax, perundungan dan juga kekerasan hingga pelanggaran hukum di era digital, ini pemuda juga dituntut tidak hanya memahami aturan tetapi juga memiliki keberanian untuk menegakkan nilai-nilai dan juga nilai-nilai keadilan tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nantinya kita akan ulas lebih lanjut bagaimana pentingnya membangun budaya sadar hukum sejak usia muda, dan nanti juga kita akan bahas terkait dengan bagaimana komunitas dapat menjadi wadah pembentukan karakter yang berintegritas, peran advokat juga dan juga para legal ini dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta peluang-peluang bagi generasi muda tentunya untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang taat hukum ya. Nah, kita berbincang lebih lanjut dengan Kak Ratu di malam hari ini selaku advokat juga tentunya. Nah, kalau kita berbicara komunitas nih Kak Ratu, untuk saat ini komunitas apa yang diperlukan untuk generasi muda nih? Kenapa tagline-nya harus membangun generasi yang berintegritas nih Kak Ratu? Silakan.
1: Oke, siap. Terima kasih sebelumnya, tapi sebelumnya saya izin mau menyapa warga Takengon melalui siaran radio ini ya.
0: Silakan.
1: Oke, iya, selamat malam kepada warga Takengon, masyarakat Takengon malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu, dan kepada Bang Budi serta tim yang bertugas malam ini juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan,
0: amin.
1: Kelancaran dalam bertugas, dan pastinya selalu diberkati oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, terkait komunitas yang akan dibahas pada malam ini, itu komunitas muda yang taat hukum. Kenapa tagline-nya harus membangun generasi berintegritas? Sebetulnya ini komunitasnya itu bisa dibilang merupakan sebuah gerakan sih ya. Gerakan memang sifatnya edukatif Bang, begitu. Jadi tujuannya untuk apa? Tentunya untuk membangun generasi muda-mudi Indonesia yang harus

0: melanggar hukum sejak dini ya, karena kalau kita jadikan hukum itu sebagai budaya, itu akan secara otomatis impact-nya luar biasa sih kalau menurut saya, kan begitu. Jadi memang komunitas ini bukan yang berarti gerombolan atau geng-geng seperti itu, bukan, tetapi dia lebih ke pengadaan atau wadah memang yang dengan pendekatan persuasif seperti itu. Untuk apa? Untuk mengajak gimana sih gitu kan anak muda itu bisa mencintai dan taat hukum sejak dini gitu kan, sejak kecil. Jadi memang komunitas ini itu hadir bukan semata untuk mempelajari teori hukum. Pasti kan kalau misalkan orang-orang nih taunya anak hukum, oh tahu pasal, oh semua isinya pasal gitu, tidak gitu kan. Jadi sebagai wadah memang untuk membentuk karakter, kemudian membentuk kepemimpinan yang memang berintegritas. Kemudian karena kebetulan keberadaan komunitas ini, gerakan ini itu memang mendapat support ya, kita di apa namanya disupport oleh LBH atau pasal ya, LBH atau pasal Indonesia. Jadi apa namanya, memberikan pendidikan yang memang secara persuasif kepada masyarakat sih begitu, khususnya ya generasi muda ini gitu loh maksudnya. Sehingga apa? Sehingga mereka ini memiliki pemahaman yang benar mengenai apa? Mengenai apa sih hak-hak dan kewajibannya seperti itu. Yeah. Jadi itulah maksudnya komunitas muda ini lahir memang sebagai wadah yang untuk membina generasi muda lah, agar mereka itu tahu nih mengenal hukum lebih dalam, bukan yang taunya mereka hukum itu misalkan oh menakutkan, oh seram gitu kan, oh hukum itu aduh takut ya berurusan sama hukum gitu kan. Karena memang banyak juga masyarakat yang memang belum paham dan mengerti bahwa hukum itu sebetulnya tidak semenyeramkan dan tidak semenakutkan itu. Justru itu adalah basic kita, pondasi awal kita untuk mengetahui dan bisa menjadi pedoman seperti itu. Pedoman apa? Pedoman dalam hidup, agar mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan tidak baik. Jadi sejak dini sih sebetulnya agar taat hukum itu, begitu sih ya. Jadi memang karena saya juga yakin nih anak-anak muda ini sebetulnya banyak potensinya, banyak memiliki potensi untuk menjadi agent of change kan ya, agen perubahan. Jadi sebetulnya muda-muda ini jika memang diberikan kesempatan begitu ya, untuk belajar, untuk mengetahui, untuk memahami gitu kan, dibimbing, kemudian apalagi diarahkan seperti itu kan, sebetulnya itu potensi yang justru baik dan bagus sih sebetulnya itu. Makanya kita tagline-nya itu membangun generasi yang berintegritas. Jadi lebih ke penekanan karakternya begitu maksudnya. Iya.
1: Berarti intinya lebih ke masyarakat sekarang belum begitu melek hukum begitu Kak Ratu ya. Nah kalau kita berbicara terkait dengan kesadaran hukum sendiri, Kak Ratu sebagai pengacara, advokat, ini kenapa sih kesadaran hukum itu penting sekali di zaman digital seperti saat ini Kak Ratu?
0: Oke, kalau kita lihat ya, mungkin sekarang banyak generasi muda-mudi yang melek digital ya. Sekarang anak kecil itu sudah sangat erat sekali hubungannya, dunianya, kehidupannya dengan digital gitu kan. Kalau kita perhatikan anak-anak kecil sudah bisa pintar main gadget dan seperti itu. Atau anak-anak remaja gitu kan lebih bergantung pada kehidupan digitalnya gitu kan. Jadi revolusi digital ini memang sangat-sangat dekat sekali gitu kan dengan anak-anak remaja atau muda-mudi ini. Nah jadi di sini kan banyak juga kan mereka yang aktif bermain medsos, aktif bermain platform komunikasi, sehingga mereka terkadang ya sekarang banyak sekali tadi ya betul yang disampaikan sama abang di awal itu menyimak dan menanggapi pernyataan abang mengenai hoax. Nah itu jadi mereka ini yang belum informasi, yang belum valid kebenarannya, itu suka udah main nyebar, sehingga kan itu merugikan banyak orang dong, gitu kan maksudnya, kan itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan juga banyak orang kan, seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat penting sekali kesadaran hukum itu kan, seperti itu. Jadi penyebaran informasi yang tanpa verifikasi, hoax seperti itu, bisa mereka terjerumus lah begitu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi mereka ketika menyebar informasi yang sifatnya belum verifikasi, terverifikasi ataupun hoax, mereka bisa berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan proses hukum gitu. Jadi sangat penting sekali kesadaran hukum itu di zaman digital itu seperti itu tuh, untuk menghindari dan meminimalisir generasi muda mudi ini yang memang banyak potensi, yang memiliki potensi untuk diarahkan, dibimbing, itu bagaimana caranya mereka sadar sedari dini sih, seperti itu sih ya, Bang, gitu.
1: Berarti mungkin alangkah lebih bijak lagi ke depannya untuk menggunakan sosial media begitu, Kak Ratu ya, karena banyak yang melontarkan caci maki di sana, fitnah dan lain sebagainya.
0: Betul, bullying apa segala macam. Sekarang kan bullying itu kan apalagi sekarang bukan hanya hoax ya, misalkan kayak sekarang banyak anak-anak kecil, kalau saya perhatikan di berita-berita atau media online atau segala macam, anak-anak kecil itu sudah pintar untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada temannya, bullying kan, seperti itu ya kan. Di tengah kehidupan yang modern ini itu banyak sekali persoalan yang muncul kan, begitu. Karena masyarakatnya itu bukan karena nggak memiliki aturan ya, tapi itu tadi belum mengetahui, belum melek lah ya gitu. Mungkin itu salah satunya kita lahirnya gerakan komunitas yang muda yang taat hukum ini untuk memberikan pembentukan karakter yang memang berintegritas, yang memang kritis, tapi kritis dalam arti hal yang baik ya, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tadi seperti tadi. Karena kalau anak kecil saja sudah bisa dia untuk membuli temannya misalkan begitu, nanti kedepannya ketika dia sudah besar akan seperti apa kan, begitu ya, betul. Gitu banyak sekali kalau kita lihat kasus bullying itu sangat-sangat miris ya gitu kan, miris hati, sampai ada yang juga sorry misalkan mengakhiri hidupnya apa segala macam, itu sih sangat, nah itu penting banget sih gitu loh maksudnya. Dan peran orang tua, peran orang tua pun juga di sini penting ya Bang gitu maksudnya, karena bagaimanapun anak itu kan tumbuh di lingkungan sebelum keluar kan di dalam dulu anak begitu. Nah, ini bagaimana peran orang tua pun juga penting gitu untuk memberikan pengetahuan secara basic gitu kan kepada anaknya gitu, bahwa itu yang tidak baik kan, itu sangat mengiris hati sih sebetulnya, begitu sih Bang.
1: Apalagi kalau kita berbicara digital, kita sekalinya meninggalkan jejak di dunia digital itu mau sampai anak cucu kita nanti bisa mengikuti. Kalau kita berbicara jejak digital itu ngeri ternyata, Kak Ratu ya.
0: Jadi digital itu ngeri sekali. Tadi yang saya bilang, sekarang anak-anak sekarang itu sudah sangat pintar sekali bermain gadget gitu kan, mulai dari platform media sosial, komunikasi, dan itu akan nanti kalau kamu meninggalkan jejak digital, itu akan seumur hidupnya itu pasti akan, oh iya, bahwa saya dulu pernah melakukan ini ya, gitu loh maksudnya. Itu yang sangat disayangkan, apalagi dengan tadi ya, di tengah mau zaman sekarang yang makin modern, yang makin dunia digital ini makin melek, kita harus menyeimbangi perilaku kita itu agar tidak sampai terbawa arus lah, begitulah Bang maksudnya, dengan hal-hal yang tidak baik.
1: Nah, kembali lagi ke komunitas tadi nih Kak Ratu, sejauh ini kegiatan-kegiatan nyata apa saja yang sudah dilakukan di lapangan nih?
0: Oke, sebetulnya bentuk kegiatan nyata di lapangan ini itu sudah saya terapkan, karena kan kebetulan saya salah satu tenaga pengajar di kampus salah satu kampus swasta di Kota Serang kan, begitu. Jadi kalau saya perhatikan, karena kan memang sasaran kita ini yang muda-mudi gitu kan, masih yang muda-mudi bukan berarti yang umurnya muda, tapi memang pemuda-pemudi Indonesia kan, begitu. Salah satunya itu adalah mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ini saya perhatikan, kalau saya mengampu MK mata kuliah litigasi itu, di mana salah satu pembelajarannya adalah bagaimana caranya simulasi persidangan, Bang, begitu. Jadi, nah ternyata itu apa namanya, anak-anak itu lebih excited, lebih interest kepada hal-hal yang sifatnya praktek seperti simulasi persidangan kan begitu. Itu merupakan salah satu bentuk nyata apa namanya yang sudah diterapkan begitu. Jadi dalam simulasi persidangan itu mereka seperti sidang pada umumnya di pengadilan, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi apa namanya penggugat, tergugat, ada yang menjadi apa namanya perannya sebagai advokat. Mereka simulasi persidangan dan itu mereka sangat antusias untuk mengikuti hal tersebut gitu Bang. Jadi memang ternyata setelah saya analisis, mereka itu lebih nempel ketika mereka itu praktik gitu Bang, maksudnya ketimbang teori. Kadang teori mungkin agak susah apa namanya, agak sulit difahami atau seperti apa atau bagaimana apa namanya. Jadi mereka lebih nempelnya ya apa namanya melalui sidang apa nih, simulasi sidang ini atau biasa kita sebutnya itu moot court ya. Nah selain itu juga apa namanya penyuluhan hukum gitu kan, karena penyuluhan hukum itu ternyata bukan hanya kita misalkan datang apa namanya ke berbagai macam misalkan sekolah atau kampus, ternyata ketika saya misalkan apa namanya mengajar pun secara tidak langsung mereka menanyakan terkait misalkan hal-hal yang mereka belum pahami, atau misalkan ada apa namanya kasus-kasus yang mereka alami tapi mereka tidak paham harus seperti apa, dan itu tuh jadi seperti kayak mengalir aja ya, itu tadi karena melalui pendekatan persuasif. Jadi ya memang saya jelaskan dengan sepengetahuan saya dan berdasarkan undang-undang yang berlaku kan seperti itu. Okay. Mungkin kedepannya nanti kita akan perluas apa namanya bentuk kegiatan kita itu dengan misalkan pelatihan dasar paralegal atau konsultasi hukum seperti itu, dan membuka apa namanya ruang untuk mereka-mereka ini yang ingin terjun di dunia hukum seperti itu begitu.
1: Berarti Kak Ratu selain jadi advokat pengacara ini sebagai dosen tenaga pengajar juga di salah satu universitas swasta di Kota Serang, Banten ya. Nah kalau berbicara dunia hukum, apalagi anak muda zaman sekarang, kalau sepenglihatan Kak Ratu sendiri, tertarik gak sih untuk menggeluti dunia hukum nih?
0: Kalau tertarik dan tidak tertarik itu kita tidak bisa melihat secara menyeluruh, itu harus dilakukan secara persuasif. Karena apa? Mereka yang tertarik itu cenderung mereka yang keinginan memiliki keinginan keingintahuan yang apa namanya yang besar, dan terutama yang sudah mengalami permasalahan hukum. Jadi sependek saya apa namanya bergulir di lapangan seperti itu, mereka termasuk yang muda-mudi gitu ya, itu tuh tertarik ketika mereka bersinggungan dengan hukum. Begitu. Jadi ketika misalkan mereka apa namanya salah satu keluarganya atau apa, ada beberapa apa namanya anak muda-mudi gitu atau mahasiswa saya, itu jadi banyak yang meminta apa namanya pandangan atau advice ya, suggest begitu. Itu apa namanya kemudian dari situ saya jelaskan, nanti mereka oh ternyata begini, oh ternyata ini ya Bu. Nah mereka interest tuh, jadi rata-rata mereka sudah bersinggungan dengan hukum gitu maksudnya.
1: Berarti mereka harus berarti mereka harus punya kasus terlebih dulu dong, baru mereka suka hukum gitu ya.
0: Sependek saya memang bergelut begitu ya. Bergelut di lapangan, memang begitu gitu. Oh ternyata jadi mereka tahu nih. Misalkan ada contoh pada saat itu mengenai waris ya, mengenai waris. Nah mereka nggak paham ya, ini bagaimana tuh sengketa tanah, yang paling banyak itu sengketa tanah Bang gitu. Saya nggak tahu nih apakah mereka dahulunya diciptakan dari tanah sengketa atau apa, saya nggak tahu. jadi mereka nggak, Ibu bagaimana ini gini-gini, setelah saya misalkan jelaskan gini-gini, oh ternyata begini, oh jadi saya tertarik gitu. Karena itu jadi lebih sering memang secara persuasif penyuluhan hukum atau misalkan layanan konsultasi hukum itu seperti itu. Jadi memang gerakan ini tuh lebih fokusnya lebih memotivasi ya, memotivasi anak-anak muda-mudi ini untuk mengenal lebih jauh gitu, mengenal lebih dalam hukum itu seperti apa. Kan itu tadi yang saya sampaikan, orang-orang misalkan yang kayak yang awam atau yang belum melek tuh kayak, aduh apa sih hukum gitu kan, kayak mengerikan gitu. Padahal ya tidak semengerikan dan semenakutkan itu gitu bang maksudnya. Yeah. Jadi ya itu lah, kalau ditanya tertarik atau tidak, berdasarkan pengalaman mereka yang sudah bersinggungan dengan hukum, mereka jadi lebih tertarik untuk mendalami bagaimana hukum. Bahkan ada yang misalkan kerja di misalkan salah satu taruhlah misalkan perusahaan apalah misalkan kayak gitu, itu misalkan ternyata ketika ada kasus mereka tertarik untuk kuliah lagi gitu kan, kuliah lagi di mengambil fakultas hukum begitu. Padahal ketika saya tanya, sudah bekerja di sini posisinya ini gitu, dan memang mempunyai latar belakang atau background pendidikan yang oke, tetapi ternyata tidak sampai di situ gitu orang tersebut yang memang interest untuk ternyata hukum begini ya, akhirnya kuliah lagi mengambil jurusan hukum, fakultas hukum untuk memperdalam itu gitu sih. Jadi bersinggungan dulu kayaknya ya.
1: Kita kembali lagi ke komunitas tadi nih Kak Ratu nih, sejauh ini gimana caranya atau mungkin ada nggak trik-triknya, langkah-langkah kecil untuk para pemuda kita nih biar lebih taat hukum lagi ke depannya nih, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan?
0: Yang paling kecil itu kalau menurut saya sejak dini itu kejujuran mungkin ya, tanamkan itu kayaknya. Karena kalau menurut saya, jadi ini saya berkaca pada diri sendiri gitu ya maksudnya. Tanamkan kejujuran itu memang sejak dini. Sejak dini dan mulai dari sendiri. Kenapa? Kalau menurut saya itu basic utama, jujur itu. Orang yang tidak tahu, orang yang belum bisa, orang yang belum pintar, itu akan bisa kalau kita ada kemauan. Kan begitu ya? Orang yang belum tahu akan menjadi tahu kok. Kalau misalkan mereka mencari tahu, orang yang belum bisa akan jadi bisa kok gitu kan. Kalau misalkan memang mereka mau belajar untuk bisa, orang yang belum pintar akan menjadi pintar, karena kan pintar itu kan diasah ya. Betul, begitu kan maksudnya. Tetapi kalau kejujuran itulah, orang kalau misalkan sudah tidak jujur, itu pasti halat itu, impact itu akan luar biasa, bisa menciderai gitu kan, menciderai rasa-rasa keadilan yang memang harus didapatkan oleh orang-orang tersebut. Jadi kalau menurut aku itu harus tanamkan pertama kejujuran ya, mulai sejak dini dan dari diri sendiri. Ini juga refleksi untuk diri saya sendiri juga gitu kan maksudnya, untuk diri saya sendiri juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin pahami dan mengerti mengenai atau tentang hak dan kewajiban gitu. Jadi kalau kita menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban, itu kan akan terjadi ketidakseimbangan, kepincangan, kan begitu. Ketika misalkan contoh mahasiswa saya sudah menunaikan kewajibannya dengan apa? Kan dengan melaksanakan ujian akhir semester. Haknya dia kan berarti kan memperoleh nilai. Jadi mereka harus tahu dulu hak dan kewajibannya itu apa, begitu. Jadi mulai dari kejujuran, tanamkan kejujuran, karena kalau orang pintar itu banyak di zaman sekarang begitu kan ya. Ya, orang pintar itu banyak lah di zaman sekarang itu. Tapi kalau orang jujur itu mungkin saya rasa sangat sulit ditemui, begitu kan ya. Bukannya tidak ada, tapi sulit ya, begitu. Itu yang pertama, kemudian tadi hak dan kewajiban, terus kemudian jadikanlah itu sebagai budaya. Budaya, kalau kita misalkan sudah menanamkan itu sebagai budaya nih, itu akan terasa lebih ringan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh bang, maksudnya. Jadi tidak berat lah begitu, kalau kan sudah menanamkan kejujuran, minimal tahu hak dan kewajiban, kan begitu. Kan kan kita budaya, kan misalkan kita budaya antre, misalkan antre dalam misalkan membeli sesuatu, gitu kan. Bayangkan kalau misalkan kita lama antre, tiba-tiba di belakang ada orang nyerobot ya, misalkan kayak begitu kan. Nah, itu kan tidak tertib kan, akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan tidak tertiban, akan menimbulkan kerugian juga untuk orang lain. Loh, kok nyerobot kan begitu ya maksudnya. Nyerobot ya harus budayakan antre ya begitulah. Jadi itu contoh-contoh kecil lah. Jadi mungkin untuk langkah yang paling basic gitu yang harus memang dimulai ya, khususnya mungkin yang mudah-mudah untuk praktik hukum itulah kalau menurut saya. Jadi kejujuran, pahami hak dan kewajibannya.
1: Sebetulnya simpel berarti Kak Ratu ya. Kalau saya sih lebih menyoroti mungkin ke lalu lintas mungkin ya, lebih anak kecil zaman sekarang banyak yang membawa kendaraan padahal dia belum memiliki SIM. Banyak juga yang bawa kendaraan bermotor, motor khususnya ya, pergi ke sana ke sini tapi tidak menggunakan helm. Itu sebetulnya simpel sebetulnya Kak Ratu.
0: Iya, betul. Terdengar simpel dan sederhana tetapi kan sulit, Bang.
1: Betul.
0: Untuk betul kan? Banyak pengguna pengendara yang ketika misalkan lampu merah tetap diterabas kok misalkan kan, maksudnya kan itu sebabnya mungkin institusi Polri itu menciptakan e-tilang kan begitu ya, betul. Jadi untuk begitu, jadi hal-hal sih berarti kan kayak belum sadar gitu maksudnya kan kayak begitu. Itu tadi betul apa yang disampaikan oleh abang, anak kecil yang belum punya SIM, gaya-gayaan bawa motor, nyetir motor ke sekolah atau segala macam, padahal mereka belum cukup umur untuk menyetir motor atau mobil. Jadi sebetulnya itu terdengar simpel kok, sederhana, tapi kan sulit. Makanya saya membuka atau misalkan membuka wadah ini dengan tagline-nya itu membangun karakter yang berintegritas, ya itu susah gitu loh maksudnya. Kita tuh harus dengan ekstra, tapi yang harus sadar diri juga ya, karena kalaupun misalkan kita mengajak atau misalkan kita disediakan wadahnya, tetapi yang muda-muda ini belum sadar untuk taat hukum, ya susah juga dong kan ya begitu. Jadi itu memang tantangannya ya begitu.
1: Jadi intinya mungkin lebih digalakkan lagi pengawasan kepada orang tua untuk anak-anaknya yang membawa kendaraan.
0: Betul.
1: Oke. Kak Ratu terakhir nih mungkin sebagai penutup juga nih, ada yang
0: ini terakhir udah.
1: Sebagai penutup juga karena durasi kita juga cuman kurang lebih 30 menit ya kan. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak nih Kak Ratu terkait dengan pesan-pesan motivasinya untuk kepada anak muda biar supaya lebih taat hukum lagi, dan satu kalimat penutup nih mengenai kenapa anak-anak muda harus taat hukum itu penting. Silakan sebagai penutup Kak Ratu.
0: Oke, sebagai penutup ya, motivasi mungkin itu tadi ya, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, kita jadikan hukum itu sebagai budaya. Bukan sekedar regulasi ataupun aturan, bukan sekedar slogan. Kita jadikan hukum sebagai budaya, kejujuran sebagai karakter, kemudian kritisnya kita untuk hal-hal yang baik juga, itu bukan hanya slogan. Jadi jadikan hukum sebagai budaya, mari kita jadikan kejujuran sebagai karakter, bukan hanya slogan. Jadi jadikan keadilan, kalaupun keadilan itu sulit, masih sulit ya, ini kayaknya bukan motivasi ya, tapi ya berarti ya masih penjelasannya gimana
1: dan cocok. Kak Ratu sebagai dosen juga kan ngasih petua-petua ke anak muridnya begitu.
0: ini kayaknya durasinya. Oke, ini saya durasinya hanya 30 menit.
1: Silakan lanjut.
0: Iya. Kita jadikan memang keadilan, kalaupun keadilan itu sulit, masih sulit untuk ditegakkan, untuk diwujudkan, tapi dari hal-hal kecil. Jadikan keadilan sebagai tujuan bersama. Jadi, ketika nanti generasi sudah memiliki kesadaran hukum untuk taat hukum ya begitu, pasti akan terciptanya masa depan yang cerah lah, yang tenang sebetulnya itu. Jadi kalau dari saya, kalau muda taat hukum dari DPC Pradi Bersatu Kabupaten Lebak untuk Indonesia khususnya Pakengan. Bersama hukum kita menjaga keadilan, bersama generasi muda kita membangun masa depan.
1: Betul sekali. Ya, jadi intinya percuma kita mau mau pinter sepinter apapun, tapi kalau kitanya dari awal memang tidak ada kejujuran dalam diri kita,
0: Ratu, ya. Betul itu poinnya. Makanya saya tegakkan, saya juga kadang menyampaikan bahwa jujur aja dulu, jujur begitu. Itu yang sulit. Pintar itu banyak, pintar itu kita bisa dicari, bisa diasah, bisa di ini. Aduh, saya jadi ngomong lagi kan, tapi padahal itu
1: sama-sama. Satu kalimat penutupnya belum tadi, Kak Ratu, satu kalimat penutupnya nih mengenai kenapa anak muda taat hukum itu penting.
0: Mengapa? Ya itu. Jadi untuk membangun generasi yang generasi muda Indonesia untuk lebih kedepannya lebih baik, itu harus sadar hukum, harus taat hukum dengan apa? Dengan menanamkan itu tadi kejujuran, dengan menanamkan kritis yang baik. Jadi jadilah generasi muda yang bisa menjadi pencerah atau menjadi cahaya di Indonesia untuk lebih baik lagi, begitu.
1: Oke, baik. Mungkin salah satu pendengar kita ada yang berasal dari Banten, dari Serang atau seputaran Kabupaten Lebak nih ya. Karena pendengar kita kan hampir se-Indonesia, Kak Ratu, di sini bisa mantau RRI dari RRI Digital nih. Nah, kalau misalkan salah satu pendengar kita ada yang butuh bantuan hukum nih, Kak Ratu selaku selaku advokat pengacara, bisa tidak memberikan bantuan hukum kepada pendengar-pendengar kita apabila nanti di suatu saat mereka ada kasus-kasus atau ada masalah ini, bisa dibantu, tidak LBH-nya, Kak Ratu?
0: Oh iya, itu kita karena komunitas yang sedang digalakkan ini adalah kita mendapat support dari LBH atau pasal, jadi bisa melalui LBH atau pasal, atau misalkan melalui saya pribadi pun juga tidak apa-apa, begitu. Jadi nanti bisa ngobrol lebih panjang kalau misalkan memang dari salah satu pendengar radio kita ini ada yang membutuhkan bantuan hukum atau advice sebegitu. Jadi melalui LBH atau pasal Indonesia ada website. Tapi tinggal dicari LBH atau pasal Indonesia.
1: Sekretariatnya di mana tuh, Kak Ratu, kalau boleh tahu?
0: Aku untuk sekretariat kita sekarang posisinya di Tangerang.
1: Oh, di Tangerang.
0: Begitu. Iya, di Tangerang, Banten.
1: Ataupun mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut di media sosial punya Kak Ratu, ya.
0: Betul.
1: Instagramnya di mana, Kak Ratu? Bisa dibagikan mungkin?
0: @ratudika93 bisa follow kalau misalkan mau yang konsul atau apa, bisa nanti langsung DM begitu ya.
1: Bisa diskusi lebih lanjut dengan Kak Ratu begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ratu sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini.
0: Iya, sama-sama.
1: Program Ruang Komunitas terkait topik kita tadi, komunitas muda taat hukum membangun generasi berintegritas dan berani membela keadilan, bersama Ketua DPC Pradi Bersatu Kabupaten Lebak Banten ada Kak Dika Ratu Marfuatun SHMH. Terima kasih Kak Dika, kita cukupkan obrolan kita di malam hari ini.
0: Sama Abang.
1: Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Dengan senang hati Abang, terima kasih juga.
1: Terima kasih
0: kepada Abang dan tim ya, sehat selalu.
1: Baik, amin. Terima kasih Kak Ratu, selamat beraktivitas kembali di malam minggu ini. Selamat berjumpa, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Dika Ratu selaku advokat, pengacara juga ya, selaku Ketua DPC Pradi juga, Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terkait dengan tadi komunitas muda taat hukum membangun generasi berintegritas dan berani membela keadilan, ya. Sampai berjumpa kembali di program Ruang Komunitas di edisi selanjutnya pendengar. Kita beranjak ke program selanjutnya nanti, dan pada pukul 21 nanti seperti biasa di malam minggu ini kita meriahkan dengan karaoke di udara pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Patengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda Kabupaten Bener Meriah menggelar pelatihan tenun bermotif Kerawang Gayo. Pelatihan tenun tersebut diharapkan menjadi ajang lahirnya para pengrajin tenun yang mampu mengangkat dan melestarikan budaya. Selain itu juga diharapkan dapat membangkitkan potensi usaha atau industri ATBM yang akan terus dikembangkan terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghargai prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang

0: setidaknya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Peter Pan ya. Kalau dulu namanya Peter Pan, sekarang udah Noah ya. Ya, selamat malam mendengar Pro 1 ya, dari Talking On dimanapun Anda berada. Malam minggu, udah pasti ngapain lagi malam minggu kita kalau nggak karaokean ya. Selamat bergabung semuanya pendengar, kita di program Karaoke di Udara. Silakan yang ingin bergabung malam hari ini menyumbangkan suara emasnya untuk bernyanyi, berdendang bersama kita di malam hari ini, bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Yang mau kirim-kirim salam juga bisa melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Kalau biasanya kemarin-kemarin kita kadang berdua, kadang bertiga. Minggu kemarin rame, ada Kak Anima juga ya. Malam minggu ini saya sendirian. Curang ya, curang. Yang lain dinas saya temenin malam minggu karaoke ya. Giliran saya yang masuk, gak ada yang mau nemenin saya karaoke. Oh beginilah ya, nasib jomblo mau gimana lagi kan. Malam minggu orang-orang pada keluar, jalan-jalan, ngapain kayak gitu malam minggu ya. Ini malam minggu kerja. Malam minggu di dalam studio ya, merenungi nasib. Eh enggak juga lah, jangan merenungi nasib lah. Harus tetap semangat walaupun jomblo ya kan. Ya, halo, yang ingin gabung silakan. Kita tunggu malam hari ini yang ingin berdendang. Tapi sebelum lanjut yang mau nyanyi, saya coba bawain satu lagu dulu ya. Oke, ini sebetulnya lagu sudah di request dari kemarin-kemarin sebetulnya. Ini minta dibawain, katanya saya pengen dengerin suaranya Budi. Kenapa harus saya yang didengerin? Kan masih banyak suara-suara yang lain. Oke, kita coba satu lagu pengantar di malam hari ini. Ada Firman, Kehilangan.

Firman kehilangan. Ini mohon maaf kalau saya agak lupa-lupa liriknya ya. Enggak apa-apa, dicoba aja dulu walaupun suaranya pales ya.

0: Firman Kehilangan. Mohon maaf kalau suara saya pales ya malam hari ini. Sudah saya nyanyikan request lagunya ini udah dari jauh-jauh hari kemarin di requestnya ya. Mohon maaf kalau suara saya pales malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI di Pakenan di malam hari ini. Halo, selamat malam, karaoke di udara.
1: Malam juga, Bang Budi.
0: Halo, karaoke di udara. Ini harus nyanyi, pokoknya nggak mau tahu saya.
1: Pakai apa ini nyanyi di semua nggak ada alatnya?
0: Nyanyi lah, tinggal nyanyi dari handphone itu udah. Nanti tinggal ikutin aja musiknya gitu.
1: Apa?
0: Apa?
1: Suara itu pun nggak jelas sekali
0: berbeda dari banyak kali keterangan kamu ini.
1: Apa lagunya Bang?
0: Banyak kali keterangan kamu. Ya terserah kamu mau nyanyi lagu apa.
1: Apa
0: ya? Yo.
1: Dah, Bang Budi aja nyanyi.
0: Gak mau ah, gak mau.
1: Saya yang pilih lagunya.
0: Gak mau, gak mau.
1: Apa ya?
0: Gak mau, pokoknya
1: angka satu dari Amrita.
0: Ngapain?
1: Ngapain?
0: Enggak, ngapain saya harus nyanyi angka satu, Kak Amoy? Masak-masak sendiri gitu.
1: Iya.
0: Makan-makan gitu. Sendiri, tidur juga
1: iya,
0: sendiri
1: karena,
0: gitu.
1: Menutupun sendiri di situ malam ini.
0: Mana, Bin? Curang kan, giliran yang lain dinas saya temenin malam minggu. Gian saya yang dinas iya. Malah Mangga, ada saya ditinggalin sendiri. Waduh.
1: Ya minggu depan orang tua ditinggalin
0: banget. Ya. Oke.
1: Mampus orang tua.
0: Enggak mungkin lah ada lagi banyak urusan atau apa. Kan sekarang lagi pada musim kawin nih ya kan. Entah mungkin duri lah inilah itu kan. Bisa jadi, mana tahu kita kan kadang bentrok mereka jadwalnya samaan, ya kan? Karena lagi musim kawin.
1: Saya rasa tuh Bang Budi dikerjain tuh.
0: Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa lah. Gak apa-apa, kadang mereka mau jalan-jalan. Mereka mau jalan-jalan malam minggu ya silakan. Saya juga. Ya udah. Saya juga mau ngapain malam minggu ya kan keluar malam minggu cuman

0: nikmatin orang pacaran, cuman mending kerja.
1: Kasian
0: deh lo. Ngapain aja dari pagi tadi, Kang Moy?
1: Aduh, nggak ada ngapa-ngapain
0: bang Ji.
1: Biasa dalam rumah ini makan tidur,
0: makan tidur ya.
1: Sholat.
0: Oke, okay lah kalau gitu. Jadi kamu yang nggak mau nyanyi ya, seperti biasa udah setahun dari setahun yang lalu nggak pernah mau nyanyi kamu ini.
1: Alatnya nggak ada Bu Budi, kok ada alatnya ya?
0: Yang lain pun juga kan nggak ada alatnya di rumah, tinggal dengerin dari telepon tuh ada musiknya udah ikut nyanyi.
1: Iya, tapi senter.
0: Eh bisa sama aja.
1: Apa mu anu yang muliakannya?
0: Alhamdulillah. Liriknya. Mau kata?
1: Kan dengerin aja Bang Budi, jangan nggak nyanyi biar. Okay. Enak didengar
0: tuh. Oke, bos.
1: Angkat satu dari Amerika lu, Bang Budi.
0: Oke, kita utamakan dulu yang mau nyanyi ke Amo ya.
1: Iya, Bang Budi.
0: Enggak, barangkali yang lain kan ngantri di belakang pengen bukan nyanyi
1: lagi,
0: ya kan?
1: Lagi.
0: Bukan. Karaoke di udara ini kita prioritaskan dulu untuk yang dengerin.
1: Serak,
0: jadi jangan salah, karaoke di udara ini kita buat untuk yang dengerin supaya bisa gabung untuk nyanyi, bukan malah bukan malah presenternya yang disuruh nyanyi. Gitu, jangan salah.
1: Ini Bang Budi yang saya suruh nyanyi, saya request Bang Budi untuk Bang Budi. Ya lagunya pun untuk Bang Budi nanti kesana. Kami hari nanti yang belum masuk nih. Pokoknya itu dulu nyanyi, nyanyikan Bang Budi baru diangkat di telepon orang.
0: Oke, siap bos.
1: Kalau nanti mampus di situ nanti.
0: Siap bos.
1: Masih okay. Bersemangat sih.
0: Saya nggak semangat kalau nyanyinya kayak gitu.
1: Angka satu nggak semangat. Gak semangat. Tuh enggak.
0: Maunya angka dua gitu.
1: Apa?
0: Mau kita nanti yang ngantri di belakang mau nyanyi nih nggak kebagian waktu.
1: Nggak apa-apa. Ini kita monitor. Kita kan menghibur.
0: Oke, ada ya, salam-salamnya kan. Mungkin silakan.
1: Iya, salam-salamnya kan untuk Andi, siapa? Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Jumpa lagi suara emas itu, biar pun udah dikerjain kan.
0: Oke, okay,
1: sabar. Siap. Yang penting semangat. Jangan lupa bahagia. Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Amo ya. Begitulah, kalau kita berdebat sama anan-anan itu harus sabar. Jadi kita prioritaskan dulu yang pada mau nyanyi dulu malam ini ya. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
2: Selamat malam kembali Bang.
0: Halo Bang, sehat?
2: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah Bang Rahmat nih, luar biasa. Kok itu lagi di kebun kayaknya ini suara jangkrik. Krek.
2: Iya Bang, tadi habis bakar-bakar nih Bang.
0: Bakar-bakar ya. Di rumah, di kebun atau di mana nih?
2: Di kebun Bang.
0: Di kebun. Lahan. Sinyal radio bagus di sana.
2: Bagus.
0: Bagus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam Minggu di kebun ya kan, suara jangkrik itu di belakang. Krik.
2: Kedengeran Bang. Ya?
0: Kedengeran. Oke, Bang Rahmat.
2: Hujan gak,
0: Oh, berarti di sana nggak ada hujan dari pagi tadi?
2: Belum, Bang.
0: Oh, siap. Apa lagu kita malam ini, Bang Rahmat nih?
2: Coba malam ini Anggur Merah 2, Bang, lamar ke.
0: Anggur Merah 2?
2: Iya.
0: Siapa penyanyinya nih? Lola Drekel ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke. Oke, karaoke Lola Drekel Anggur Merah. Siap-siap, Bang.
2: Yang keringnya pun kok nyanyi nih.
0: Duet, Bang.
2: Iya.

0: Itu jangkriknya masih tetap nyanyi di belakang itu, Bang. Sendiri di sana atau sama siapa berdua?
1: Sendirian, Bang.
0: Sendiri, wah sama, Bang. Kita pun sendiri di studio nih ya. Oke, kirim-kirim salam terus, Bang.
1: Terutama sekali yang buat Mbak Awang di situ. Selamat bertugas, sampai tugas, Bang.
0: Terima kasih, Bang
1: Rahmat. Terus salam buat pendengar. Semoga sehat selalu.
0: Oke, siap. Selamat bermalam minggu di kebun, Bang Rahmat.
1: Oke, Bang.
0: Terima kasih, ditunggu lagi minggu depan ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat di kebun ternyata ya, ditemani sama suara-suara jangkrik tadi, krik-krik-krik-krik-krik ya. Bang Rahmat nyanyi, backing vokalnya tadi jangkrik gitu. Sampai terdengar di studio suara jangkriknya ya. Terima kasih Bang Rahmat, selamat melanjutkan kembali malam minggunya. Walaupun sendiri ya gak apa-apa lah ya. Sendiri, saya juga sendiri kok di studio ini, gak ada yang nemenin malam ini ya. Terima kasih Bang Rahmat, salam untuk semuanya di sana, untuk keluarga juga. Ditunggu lagi minggu depan ya. Masih terus kami tunggu pendengar yang ingin bergabung menyumbangkan suara emasnya di malam hari ini. Bisa langsung telepon 0821-6585-4676. Bisa juga melalui chat WhatsApp kami yang mau kirim-kirim salam juga, 0852-708-2572.

Oke, sembari nunggu telepon masuk, saya coba nyanyi lagi deh ya. Kita pancing lagi satu lagu. Dari Tommy J. Pisa, di sini di batas kota ini.

0: Kita masih di karaoke udara, pendengar. Telepon lagi masuk, alhamdulillah. Siapa lagi yang gabung nih? Selamat malam, karaoke di udara.
1: Ya, selamat malam juga, karaoke di udara.
0: Iya, siapa ini, Bang?
1: Ini Adi di sekarang
0: ya. Oh, Bang Adi, gimana? Ya. Sehat, Bang Adi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Malam minggu nih, Bang Adi, malam minggu gak kemana-mana?
1: Gak kemana-mana nih, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya. Oke. Bang Adi mau nyanyi lagu apa malam ini?
1: Mau coba nyanyi lagu Kapan Kau Kembali dari Lola Dragel.
0: Kapan Kau Kembali?
1: Iya.
0: Lola Dragel. Ada apa dengan lagu ini, Bang?
1: Ya, adalah.
0: Apa mungkin ada kisah tersendiri dari lagu ini, atau mungkin karena seneng aja gitu?
1: Ya, seneng aja.
0: Oke. Okay. Nggak usah tegang, santai aja, Bang. Oke, okay, siap-siap ya. Lola Dragel, Kapan Kau Kembali?
1: Abang bantu ya.
0: Oke, okay, Bang, siap. Saya juga agak-agak lupa nih liriknya nih.

0: sama.
1: Malam minggu sama siapa di rumah nih?
0: Sama keluarga nih, Pak.
1: Sama keluarga ya? Oh, ya. Oke, nggak jalan-jalan dong malam minggu di rumah aja ya. Oke, malam kali mau kirim-kirim salam Bang Adi, silakan malam ini.
0: Iya, sebesarnya untuk Bang Budi.
1: Terima kasih Bang.
0: Dan untuk semua karyawan dan karyawati RRI Katingun. Serta untuk semua pendengar RRI dimanapun berada.
1: Oke, siap. Ada lagi Bang Adi?
0: Sebesarnya untuk Kak Viola di Makassar juga.
1: Oh, oke, siap. Terima kasih Bang Adi, kita tunggu lagi minggu depan suaranya ya.
0: Iya, okay. Insyaallah.
1: Salam untuk keluarga semua di rumah Bang Adi, sehat-sehat semuanya ya.
0: Salam juga untuk keluarga Abang di rumah juga.
1: Iya, Bang Adi, terima kasih ya. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi.
1: Ada Bang Adi di Sukarame ya. Ini ada WA dari Bang Joy, lupa belum saya baca ini. 0852-9702 sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja nih Bang Joy di Ponsai. Mau request lagu dari Daddy Dores, judulnya Manis di Bibir. Nyanyi dong Bang Joy, jangan request aja, nyanyi, ayo gabung sama kita malam ini. Salam untuk Bang Budi dan semua pendengar setia RRI Takengon di mana aja berada. Semoga sehat selalu aja, oke. Lagu ini khusus untuk Bang Budi aja, oke. Bang Joy, oke. Siapa lagi di belakang Bang Adi teleponnya nih? Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Belum dong, kita nunggu yang lain dulu nyanyi Kak Amoy. Nanti kita
0: sukan ya. Jadi
1: Kak Amoy mau nyanyi atau nanti kita taruh di belakang, itu cuman pilihannya Kak Amoy.
0: Tambah satu lagi Bang ya.
1: Apa tuh?
0: Tak ingin sendiri dari pangku tombang.
1: Oke. Padahal tinggal nyanyi aja susah banget Kak Amoy ini.
0: Ani yang nggak ada, jadi lagunya kan tinggal sedikit, enggak itu.
1: Itu Bang Rahmat tadi bisa nyanyi sendirian di kebun lagi malam-malam gelap-gelapan.
0: Jangkrik ya.
1: Iya, itu buktinya bisa.
0: Ada jangkrik itu teman itu.
1: Itu bisa buktinya di kebun malam-malam sendiri gelap-gelapan ya kan? Ini kamu di rumah terang-terang, suasananya ya.
0: Saya bagus loh sekarangnya Bang Budi, tapi apanya nggak ada.
1: Apa tuh yang nggak ada?
0: Pirik-piriknya tuh, kata-katanya dari mana udah. Yang depan taruh belakang, yang belakang taruh di terakhir nanti.
1: Pinjam handphonenya sama anak kamu di rumah buat lihat liriknya.
0: Iya nanti ya.
1: Saya geregetan tahu kalau kamu ini udah dari setahun yang lalu. Gak pernah mau nyanyi nih. Padahal suaranya kalau saya denger-denger serak-serak basah gimana gitu ya.
0: Emang serak-serak basah nih. Ya suaranya serak-serak basah.
1: Aduh, boh kita. Siap.
0: Lanjut.
1: Oke,
0: kita lanjut perjuangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir siapa yang telepon, ternyata ketua dari Asir-Asir yang telepon ternyata. Ada Kak Yana juga di Toa, 0813-6151 sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun sendiri tetap semangat, ada pendengar yang nemenin. Oh, terima kasih ya. Salam buat pendengar semuanya. Terima kasih Bang. Ya, kalau saya sih udah terbiasa sendiri ya. Jadi ya udah nikmatin aja gitu, karena udah terbiasa sendiri begitu. Terima kasih Kak Yana, malam mingguan sama keluarga di rumah ya. Sehat-sehat semuanya Kak Yana. Salam untuk semuanya. Ada lagi Bang Mus ini, Bang Mus yang punya kawasan Simpang Balik nih ya. 0823 6743 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Bob Rizal. Nyanyi dong Bang Mas, ayo nyanyi. Dari Bob Rizal, Mencari Nilai Cinta. Salam buat Yana, Nisa, Nova, Nadia, Viola dan CS-nya. Ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus ya. Lalu

Bang Gus, nyanyi dong, nyanyi. Jadi karaoke di udara ini dibuat untuk mengakomodir pendengar-pendengar semua supaya mau nyanyi bareng sama kita, gitu ya. Kita tunggu tuh ya Bang Gus, ayo nyanyi.

nggak apa-apa. Mudah-mudahan terhibur semuanya malam ini. Yang lagi malam minggu ya silakan malam minggu. Yang lagi nggak malam mingguan ya, alhamdulillah masih mendengarkan terus program-program RRI Takengon ya. Siapa lagi nih yang telepon? Halo, selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo, halo Bandung. Dengan siapa ini? Oh, diputus ternyata ya. Udah nanya, udah halo-halo. Oh, ada Kak Deona ternyata di Kupang ini. Mas, selamat malam Kak. Mau nanya nih, kalau WhatsApp call nggak bisa kah? Nggak bisa Kak. Jadi kalau WhatsApp itu hanya untuk chat saja ya. Tapi kalau yang ingin langsung gabung ke studio untuk nyanyi, itu langsung telepon pakai pulsa ya, telepon biasa. Kalau pakai WhatsApp call tidak bisa Kak Deona ya. Jadi begitu Kak Deona, langsung aja telepon pakai pulsa biasa 0821 6585.

0: ada apa ini ya? Coba saya lihat dulu. Kata Kak Deona tadi yang di Kupang, oh gitu ya Kak. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke. Jadi mohon maaf Kak Deona ya. Kalau untuk telepon WhatsApp call-nya memang untuk saat ini belum bisa ya. Hanya bisa melalui telepon biasa pakai pulsa begitu Kak Deona ya. Kita tunggu barangkali Kak Deona mau gabung, kita tunggu. Saya udah lama juga enggak dengar suaranya Kak Deona nih ya. Halo, selamat malam Karaoke di Udara. Halo.
1: Halo.
0: Halo, iya. Waalaikumsalam. Viola.
1: Terima kasih
0: dengan
1: Ibu Viola.
0: Sama-sama. Maaf tadi suaranya kales.
1: Ya, bagus banget kok. Direkam.
0: Ah, direkam?
1: Iya dong. Sendiri kan enak
0: banget. Apa mau duet kita?
1: Aduh, hancur deh suaranya.
0: Gak apa-apa, coba aja. Belum juga dicoba udah nyerah.
1: Ya, gak berani malu.
0: Oh. Oke, ngapain aja malam minggu nih Viola di sana?
1: Ini lagi dengerin abang dari awal.
0: Enggak keluar gitu jalan-jalan sama pacarnya.
1: Balik
0: gitu.
1: Lagi jam berapa tadi baliknya ya? Udah jam 8 di sini ya.
0: Oh, jam 8 di sana berarti jam 7 di sini.
1: Jam 7 di sana benar.
0: Oke.
1: Makassar macet abang.
0: Gimana?
1: Makassar itu macet banget.
0: Makassar macet ya. Kalau tempat-tempat wisata yang sering rame dikunjungi itu apa aja
1: di tengah kota itu Kandelosari.
0: Oh itu ya.
1: CPI
0: Central Point
1: of Indonesia.
0: CPI
1: paling rame Trans Studio.
0: Oh iya betul, Trans Studio di Makassar ya.
1: Malam minggu Kandelosari CPI itu penuh.
0: Penuh sama orang pacaran.
1: Pacaran.
0: Sama orang pacaran malam minggu penuh.
1: Pangguti mau lucu di pikirannya pacaran
0: mau. Bukan, ya kalau malam minggu kan pak mayoritas ramai kan memang karena dipenuhi sama anak-anak muda bukan sama orang tua dong.
1: Banyak klub-klub motor.
0: Klub-klub motor.
1: Enggak terlalu berpacaran deh.
0: Oh iya sih, cuman kan rata-rata, ya, walaupun memang nggak semuanya begitu kan. Jadi gak mau duet kita malam ini?
1: Jangan, saya gak berani malu.
0: Oh, oke. Oke, sama-sama Viola.
1: Oke, terima kasih banyak. Aku nyanyi, ini suka banget. Minggu depan lagi ya.
0: Terima kasih Viola.
1: Tetap semangat sama.
0: Semangat.
1: Walaupun sendiri di sana.
0: Semangat
1: mendengar. Iya kan?
0: Iya.
1: Semangat mendengar itu lagi dengerin abang lagi. Istilahnya lagi
0: malam lagi
1: banyak orang.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, jadi tetap semangat, tetap jadi yang terbaik deh buat kita semua yang dengerin.
0: Terima kasih Viola. Happy juga
1: sama untuk Viola. Manggil aku Kak Viola.
0: Oh enggak, Viola kan dari tadi manggilnya Viola.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ya udah, okay. Oh iya, Viola juga ya sama yang tadinya apa siapa Bang Mos sama.
0: Bang
1: Mos. Siapa tadi yang siapa Bang Adi kalau nggak tahu. Thank
0: Adi. You semuanya. Bang Adi dapat okay, salam Bang Adi sama Viola tuh. Bang Mos okay. Kita dapat salam.
1: Iya, Bang Kol yang lagi siaran.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Terima kasih Viola.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Viola di Makassar. Jadi lagu yang awal tadi saya nyanyikan itu Firman Kehilangan itu lagu requestannya Kak Viola sebetulnya udah dari beberapa hari yang lalu ya. Kalau nggak salah waktu pas hari Kamis kemarin pas saya lagi masuk malam juga udah dari beberapa hari yang lalu. Terima kasih Viola ya, jauh-jauh dari Sulawesi, dari Makassar, udah gabung sama kita di malam hari ini. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah Viola, sehat-sehat semuanya di sana ya. Boleh dong sekali-sekali kita nyanyi duet di sini. Kalau untuk urusan suara itu nomor kesekian lah. Yang penting berani aja dulu untuk nyanyi. Kita tunggu minggu depan ya. Pokoknya saya maunya minggu depan harus nyanyi, harus duet kita ya. Terima kasih Viola. Oh ini ada WA dari mana ini? Oh sebentar. Ini udah dari tadi masuk WA-nya, cuman belum sempat terbaca ya. 0851 8941 sekian ya. Pendatang baru dari Jerata Ketol, Nanda Wahyudi. Oke. Oh ini ada telepon, kita coba angkat dulu. Selamat malam, karaoke di udara.
2: Iya, selamat malam Bang Budi.
0: Iya, ini Bang Merona.
2: Iya Bang.
0: Wis. Gimana Medan malam ini cuacanya?
2: Kalau Medan panas ini Bang, suruh hujan.
0: Nggak ada hujan di sana?
2: Hujan.
0: Oh iya, ini lagi kumpul sama keluarga di rumah ya?
2: Iya Bang.
0: Oke, malam minggu kumpul sama keluarga. Jadi Bang Mayrona mau nyanyi lagu apa malam ini Bang?
2: Nggak tahu Bang, tadi saya tanggalnya ini Bang.
0: Hah?
2: Nggak tahu tadi setangga ini gini kali kayaknya.
0: Oh enggak, ini kan kita lagi di program karaoke malam ini. Barangkali Bang Merona mau gabung untuk nyanyi lagu apa begitu maksud saya.
2: Cuma suku delay kali Bang.
0: Oh delay ya, karena dari digital dengerinnya.
2: Nah.
0: Oh dari RRI digital dengerinnya memang ya delay sih kalau di sana itu. Kecuali kalau pakai radio manual nggak nyampe ya?
2: Iya Bang.
0: Iya karena jauh dari Takengun ke Medan. Oke lah kalau gitu barangkali mau kirim salam malam ini silakan Bang Merona nih.
2: Salamnya punya Bang Budi. Siapa nyanyi kalau kita nih Bang?
0: Yang nyanyi tadi ada Bang Rahmat sama Bang Adi.
2: Iya. Baca Bang Rahmat yang nyanyi anggur merah tadi siapa?
0: Yang nyanyi anggur merah tadi Bang Rahmat.
2: Nah itulah Bang Rahmat, mantap kali suaranya.
0: Oh Bang Rahmat ya tadi anggur merah dua.
2: Iya. Lalu itu kebun Bang, suaranya tercetak membahannya gitu
0: ah. Siap. Bang Rahmat dapat salam dari Bang Merona nih di Medan nih. Ada lagi.
2: Kasih Bang. Yeah. Lagi suaranya dari minggu depan biar lebih mantap lagi.
0: Mantap. Terima kasih nih Bang Rona udah dengerin RRI Takengon nih. Salam untuk semuanya keluarga sehat.
2: Tadi saya Bang.
0: Gimana Bang?
2: Coba dulu tadi saya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa.
0: Ya Bang. Oke. Karena memang Bang Merona di sana mantaunya dari RRI digital bukan dari radio manual begitu ya.
2: Iya Bang.
0: Jadi terkendala delaynya itu. Oke, nggak apa-apa Bang Rahmat.
2: Iya, coba kita ke lagu Bang.
0: Oh apa tuh?
2: Busuk-busuk, kalau saya dicoba dulu tadi saya.
0: Maksudnya?
2: Karaoke itu dicoba tahu mana tahu bisa.
0: Oh boleh apa judulnya nih?
2: Titip Cintaku dari Ona Sutra.
0: Oke. Titip Cintaku Ona Sutra ya. Sebetulnya abang tinggal pantau aja dari teleponnya. Jadi kalau bisa ada headset nggak di sana bang? Pakai headset biar lebih jelas begitu.
2: Iya sama doang bang. Pakai headset pun tetapnya.
0: Oke okay, coba dulu. Ini lagunya iya. Udah nih. Oke okay, titip cinta iya, dari Ona Sutra ya.
2: Coba nanti pantau aja yang mana tadi, kemana maksudnya?
0: Iya. Oke. Okay.

0: Kutip cintaku dari Ona Sutra ya. Terima kasih Bang Merona. Ada apa? Ada apa dengan lagu tersebut Bang Merona?
1: Nah itu kenangan
0: ya. Jadi kita rela menitipkan orang yang kita cinta kepada seseorang begitu. Oke, siap. Terima kasih, mantap suaranya Bang Merona. Kita tunggu lagi minggu depan ya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Selamat mendengarkan aja lalu itu suara saya tak terbasah karena hujan.
0: Oh iya. Terima kasih Bang Merona.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip cintaku dari Ona Sutra ya, tadi dibawakan sama Bang Merona.

0: malam karaoke di udara. Waalaikumsalam. Pokoknya kalau suaranya kresek-kresek udah pasti Bunda Hana ini.
1: Oh,
0: pokoknya dari semua pendengar kalau misalkan ada suara halo kresek-kresek itu pasti Bunda Hana. Lagi ngapain Bunda?
1: Ini baru nyampe.
0: Dari mana?
1: Dari
0: Bali. Oh, sombongnya malam mingguan.
1: Sombong dikit kalau mau.
0: Oke, sama Om di rumah Bunda.
1: Gimana, Bang?
0: Sama Om di rumah.
1: Iya.
0: Oh, habis jalan-jalan berduaan malam minggu mau nyanyi.
1: Tadi pulang ini, pulang undangan.
0: Hah? Undangan malam-malam?
1: Enggak, dari tadi tak saudara gue rewal.
0: Oh, rewal.
1: Besintu.
0: Besintu itu bahasa Indonesianya apa tuh?
1: Besintu hajatan.
0: Hajatan ya. Kenapa lagi musim kawin Bunda ya? Saya pergi nih kemana? Di situ ada kawin, sini ada kawin, sana ada kawin.
1: Nanti tanggal 15 harus datang ya.
0: 15 hari apa tuh?
1: Hari Rabu. Tanggal 11 hari Sabtu. Tanggal 11 harus datang ke rumah Bunda.
0: Beruntun ini ya, lumayan juga ini banyak yang kawin, banyak yang pesta, banyak juga amplopnya yang keluar.
1: Kalau
0: itu Bunda
1: gak pakai
0: amplop. Oh, ada apa
1: Bunda? Yang penting hadir makan.
0: Ada apa tuh tanggal 11?
1: Tanggal 11 kita tuntut dari mana?
0: Oh iya.
1: Tanggal 15 ponakan menikah.
0: Mudah-mudahan gak bentrok Bunda ya.
1: Haruslah nanti diantarin undangannya.
0: Siap-siap, insya Allah Bunda, mudah-mudahan.
1: Besok gue antarin undangannya untuk Bang Budi, Kak Ana.
0: Oke, Bunda. Jadi mau nyanyi lagu apa nih Om? Omnya udah tidur?
1: Belum. Sampai keram tangannya kedinginan di jalan.
0: Oh iya Om. Apalagi udah jam berapa ini? Udah jam 10:30 kan?
1: Ini Omnya kayaknya lagunya cuma satu nih, baterainya cuma 11. Kayaknya lagunya cuma satu nih Bang Budi.
0: Apa? Nah,
1: ini apa lagunya?
2: Apa ini Bang Budi?
0: Ayo Om. Biasanya Pak Haji Roma-Roma.
2: Iyalah.
0: Siapa nih? Asal jangan bujangan aja yang lain. Ayo Om.
2: Apa yang lain nih? Siapa ini Bang Budi?
0: Oke.

0: kan ada kresek-kreseknya. Masih. Masih.
1: Ini enggak.
0: Cek satu. Oh, udah enggak. Ayo, jadi apa lagunya, Om?
1: Lagunya mikir apa ini?
0: Ayo.
1: Enggak, biar lama dulu sama Bang Budi. Saya kangen ya sama Bang Budi.
0: Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Apa katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana gak ada yang larang, uang belanja gak jadi pikiran.
1: Nah iya, itu Bang Budi yang nyanyi.
0: Iya kan, uang, enaknya jadi bujangan itu uang belanja gak jadi pikiran.
1: Kamelia aja Bang Budi.
0: Roma Irama Kamelia. Oke.
1: Okay. Kamelia.
2: Kalau udah mati berarti habis baterai.
0: Oh, berarti udah lobet ini baterainya, udah sedikit lagi. Oh, iya. Oke, okay, kita percepat nih.
1: Setelah apa? Jangan dipercepat ya, Om.
0: Oke, okay, Roma Irama Kamelia, Om. Siap-siap, Om.
1: Agak apa standar aja musiknya kemudian.
0: Iya, oke, okay, Om.

0: apa tuh Om? Apa tuh?
1: Yang bilang
0: apa Om? Ini kalau saya tebak suaranya udah mulai kresek-kresek, sepertinya udah mau mati HP-nya nih. Apa Om? Judulnya apa tadi?
1: Boleh saja.
0: Iya Om?
1: Boleh saja.
0: Waduh, nggak jelas suaranya nih.
2: Boleh saja.
0: Boleh saja.
1: Kasih di dalam panas tadi kemarin.
0: Boleh saja. Oke.
2: Okay.

0: boleh saja dari Roma Irama. Masih aman baterainya, Om? Masih aman baterainya?
1: Baterainya udah mati.
0: Karena udah lama keluar di rumah jadi lupa dicas handphonenya ya.
1: Iya, Bang. Karena saya tadi apa jam berapa turun sebentar kan. Terus habis saya sendiri apa lupa sama pulang.
0: Tapi itu masih cukup baterainya untuk nyanyi nih malam ini ya. Masih cukup untuk baterainya bisa nyanyi malam ini.
1: Alhamdulillah satu lagu masih cukup nih.
0: Dua lagu gak
1: cukup nih.
0: Oke, okay, silakan kadang mau kirim-kirim salam nih Om Yasin sama Bunda, silakan.
1: Siapa nih? Bang Amir Mahmud sudah masuk
0: gak? Belum, tadi? Belum, gak ada masuk Bang Amir Mahmud Om dari tadi.
1: Bang Amir Mahmud ini kayaknya lama Bang ya.
0: Kalau siang mungkin saya dengar ada sesekali request-request, tapi kalau untuk malam minggu sudah beberapa bulan ini nggak ada sih Om.
1: Iya, kenapa ya?
0: Mungkin
1: Bang, banyak. Bang Amir Mahmud ini kalau malam mungkin udah di apa diikat sama kakak-kakaknya.
0: Karena kemarin kan Bang Amir Mahmud kan kalau karaoke waktu bulan-bulan kemarin malam minggu itu kan dia lari ke tengah-tengah kebun Om.
1: Iya. Digubuk kan.
0: Mungkin sekarang udah payah mau lari lagi ke kebun untuk nyanyi kan, akhirnya nggak pernah gabung lagi. Oke, ada lagi kirim-kirim salam Om, silakan.
1: Salamnya buat Bang Amirun, Bang Joy, Mak Selby,
0: Mak Selby,
1: Kak Amoy
0: udah masuk tadi.
1: Kak Amoy, salam manis,
0: Kak Amoy.
1: Kak Amoy, kalau ruang rindu berbagi rindu itu anu Kak Amoy, ikut cara saya.
0: Apa tuh? Gimana maksudnya?
1: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Oh ya, begini Kak Amoy. Ruang rindu, berbagi rindu lewat memorinya Bang Budi, gitu.
0: Salah dong, slogannya bukan begitu.
1: Pokoknya kamu harus ikuti saya, jangan ikuti Bang Budi. Harus ikuti saya kamu ya, kalau kamu lagi denger ini.
0: Sepertinya kamu udah tidur itu Om. Oke, kamu dengerin
1: pokoknya
0: tuh.
1: Pokoknya salamnya kalau untuk saya buat semuanya deh Bang Budi.
0: Oke Om.
1: Ya, karena Mas Elti pun mungkin lagi dengerin juga ini.
0: Iya. Mas Elti lagi sibuk.
2: Kenapa sendiri?
0: Nggak tahu Bunda.
2: Bang Budi ya kenapa sendiri?
0: Nggak tahu kan memang dari dulu udah sendiri Bunda.
2: Oh betul ya, kesian banget. Itu tapi ada yang dari apa? Yang dari Sulawesi ya.
0: Yang dari Makassar tadi Viola.
2: Oh dari Makassar, Kak Viola. Kak Viola duluan datang. Kak Viola dukung 100% dukung nih.
0: Dukung apa nih maksudnya?
2: Ya dukung jadian deh sama Bang Budi itu.
0: Ini berat ini. Sepertinya saya harus ngecek dulu harga tiket pesawat ke Makassar berapa ini.
2: Oh kan? Biarin aja Kak Viola yang kesini.
0: Berarti Kak Viola yang kesini ya, saya nggak usah kesana ya.
2: Nggak usah, Kak Viola aja di sini. Kak Viola kerja di sini aja.
0: Oh gitu ya. Oke, Kak Viola dengerin tuh.
2: Udah, ada lampu hijau dari Bang Budi itu Kak Viola.
0: Siap.
1: Kak Viola. Udah masuk tadi ya?
2: Udah masuk ya Kak Viola?
0: Udah tadi, cuman beliau sudah beberapa kali ini gak mau nyanyi. Katanya takut yang dengerin kabur.
2: Harus bareng-bareng lah sama Bang Budi.
0: Iya, padahal kan udah berapa kali saya bilang suara itu nomor kesekian, yang penting berani dulu.
2: Berani dulu, walaupun nyanyinya di tenggorokannya
0: gak ada ini. Iya, ya kan. Buktinya Kak Ana, coba contohnya Kak Ana ya kan. Kak Ana walaupun suaranya begitu tapi yang penting pedenya gitu, ya kan.
2: Nanti mau duet sama Kak Ana tuh.
0: Itulah, mudah-mudahan minggu depan bisa nemenin saya Kak Ana ya.
2: Besok insya Allah lah kami, Bang Budi besok di RRI enggak?
0: Besok saya dinas sore Bunda.
2: Sudah sore kami pagi ke Pakeng.
0: Kak Ana, Kak Ana dari jam 10 ada besok pagi. Habis itu sore Budi jam 3 ada.
2: Boleh ya, ke Kak Ana aja besok. Ya, kalau masih ada waktunya kan.
0: Kalau enggak jam-jam antara jam-jam 2 nanti biasanya Budi udah datang itu jam-jam 2.
2: Jam 2 ya.
0: Siap.
2: Besok.
0: Oke, ditunggu Bunda besok di kantor ya.
2: Oke, kayaknya ini udah agak-agak melemah ini baterai.
0: Udah harus
2: dicas. Karena tadi seharian nggak dicas, tapi buat tarin-tarin kopi, silver ke.
0: Tarin-tarin kopi.
2: Simpang tiga ini kan. Ya bilang panasnya, bagilah pokoknya.
1: Bahasa Gayo,
2: kayak bumbu
1: gitu, bahasa Gayo.
2: Belum tahu bahasa Gayo, cuma agak-agak.
0: Tahu, saya ngerti bahasa Gayo, Om. Cuman ngomongnya aja masih belepotan.
2: Masih belepotan ngomongnya ke. Di tarik Gayo ini terlalu bahasa Gayo.
0: Bohong, Bunda. Oke.
2: Bo, ketah, selamat juga.
0: Bunda, Brigi.
2: Sehat selalu, Bo.
0: Bo, sehat-sehat juga untuk Bunda. Assalamualaikum.
2: Karena sehat itu menang aktivitas. Bo, ketah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brigi, Bunda. Itu Bunda Ana sama Om Yasim ya. Oke, karena durasi juga ini saya juga harus kejar-kejaran waktu malam hari ini. Sebagai penutup, saya nyanyikan lagu satu lagi ya sebagai penutup di malam hari ini.

Terima kasih pendengar, kita cukupkan Karaoke di Udara di malam hari ini. Kita beranjak ke program musik budaya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya, karena kita kejar-kejaran waktu di malam hari ini karena tadi baru selesai karaoke di udara ya. Jadi singkat saja pembahasan kita di malam hari ini dalam program musik budaya. Pendengar, saya pengen cerita terkait dengan Atublah Atubtan ya. Jadi ini sebuah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung pesan tentang kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, serta juga pentingnya komunikasi di dalam keluarga, pendengar ya. Jadi kalau kita berbicara Atublah, ini legenda Atublah ini berasal dari masyarakat Gayo, tentunya sudah pasti. Kata Atu itu berarti batu, sedangkan belah itu berarti tebelah ya. Jadi konon dahulu terdapat sebuah batu besar yang dipercaya dapat membuka dan menutup dirinya. Batu tersebut dipercaya hanya terbuka ketika mendengar permohonan orang yang benar-benar berada dalam kesedihan dan juga keputusasaan ya. Jadi legenda cerita rakyat ini menjadi salah satu cerita rakyat yang sangat dikenal di masyarakat Gayo hingga sekarang ini. Jadi cerita rakyat ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Jadi di balik kisah tersebut tersimpan nilai-nilai budaya yang membentuk karakter masyarakat sejak dahulu kala. Jadi dari kecil tuh saya juga pernah diceritain sama almarhum ibu saya ya. Di Gayo tuh ada cerita ini, ada cerita ini ya. Salah satunya ini, Atublah Atubtangkup ya. Jadi kalau kita berbicara kisahnya ini, kisah ini bermula dari sebuah keluarga sederhana. Jadi seorang ibu yang hidup bersama suami dan anak-anaknya. Kehidupan mereka bergantung pada hasil mencari ikan gitu ya. Suatu hari sang ayah memperoleh seekor ikan yang sangat besar dan berpesan agar ikan tersebut disimpan baik-baik. Namun karena anak-anak merasa lapar, ikan tersebut dimasak dan juga dimakan. Nah, ketika sang ayah pulang, ini si ayah marah karena ikan yang dimaksud sudah habis ya. Nah, dalam kemarahannya sang ayah menyalahkan istrinya tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi sang ibu ini merasa sangat sedih dan merasa tidak lagi dihargai dan dipahami. Akhirnya dia pergi menuju batu besar yang dikenal oleh masyarakat sebagai Atublah. Dengan hati yang hancur, ia memohon kepada batu tersebut untuk menerima dirinya. Dan konon katanya batu tersebut perlahan membuka. Sang ibu masuk ke dalam batu. Anak-anak berusaha mengejar sambil menangis memanggil-manggil ibunya ya. Namun semuanya sudah terlambat.

Butangkop ini sebagai legenda cerita rakyat ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu ya. Jadi cerita ini juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Gayo sendiri. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini masih sangat relevan hingga saat ini. Legenda ini juga menjadi daya tarik wisata gitu mendengar ya, terususnya wisata budaya. Banyak pengunjung-pengunjung yang datang untuk mengenal lebih dalam bagaimana kisah di balik nama Atu Belah tersebut, sekaligus juga menikmati keindahan alam terususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Jadi kalau kita belajar di balik kisah tersebut pendengar ya, kisah yang bisa dibilang sangat mengharukan ini, tersimpan pesan-pesan tentang kasih sayang, kesabaran, saling menghargai dan juga pentingnya menjaga komunikasi agar tidak berujung pada penyesalan ya. Jadi itu saja pembahasan singkat kita di malam hari ini pendengar dalam program Musik Budaya dengan tema kita tadi Atu Belah Atu Betangkup, cerita legenda rakyat di Tanah Gayo. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Dong Gayo di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

I kampung bae kita bertepuk sidang anti macam si contok lo payak bajungku kene sidang temas heran aku tekok gerjanmu neto.

Aceh Karang Ampar Lepiniku Emah Emah.

depan tuh abeh di lagu buat nira rahmat sah yo sah sodokah ku jemang ngompu sidar arita ini mana itu no kok.

buatmu entah sesana jemaah bersedekah perinko kemali. Ku sidang temas jaratmu luah nikokod.

0: Oh.
1: Ang nasal pujang arita urum damorawai kusok ini.

ngejem sebelah sigaru nan kupi. Oya uwa keni bengi kene amanopah.

Sayak ni penonton mujaganan mata sumana ina masih turut berjege. Munengon sidang urum arita sambil berdermaku tempat mulia ina. Mumengi didong ni sidang ngajemang meh kecewa. Person wani desa ni sesi uke-uke. Didong berangi lagu gerene araka tingui baca urusan mujege sidang oh. Ike soal mujege sidang gerene bahas untungnya ngejelas bagiku kita sidang oh. Ceh satu ni sidang pemujege gerem ramalas cuman ngejam 12 pentong-entong jengu bahagia. Sidang tembas upuh bajungku iga. Iaran gerdui simpang nijayan oya keamanan katintimu bele. Sejemat segar ngekona geren sarak kelemen jemai lima sidango. Ini arita kona regu sembilan itetah tepakatan berkolak kacang hijau. Ceh ni sidang temas ngemelen pikiran dabuh yuatan kurik ni nentue sidango. Sidang tembas banyak bajungku iga. Oya wang taring katipini ramat sah didong kutimang gajah kokona perse. Ngekami renemen kuan waik ni meresah masakan putu nikah kin pas putu bangku. Ika mujege sidang beweni rata pujang arita siap siege. Araya meling lonceng wanulen raya rupen sidang toamu neneguku ru sidang oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sudah yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, rasa syukur. Sudah mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi cara mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukan sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal ini yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabdian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjadikan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu menjadikan apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang tidak, merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat lebih orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah, luas cakupan. Sudah, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Live for Yay Info. Yeay, manangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Ya, tentunya ucapkan selamat pagi untuk pendengar CRRI Himbara yang bermeriah dimanapun Anda berada. Demikian tadi peringatan telah kita ikuti harga pokok terkini, perkiraan cuaca dan juga warta tanuh gayu. Tadi peringatan yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Takengon. Dan juga demikian